Bank Jateng akan kembali menggelar lomba lari maraton bergengsi bertajuk Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Ajang lari maraton bertaraf internasional yang mengusung tema Decade of Legacy akan dilaksanakan di kawasan Borobudur pada 15 November 2026. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan perjalanan Bank Jateng Borobudur Marathon, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah masuki tahun ke-10 patut disyukuri. Menurutnya ajang lari maraton ini sudah ada di hati masyarakat. Sumarno mengatakan kesuksesan Bank Jateng Borobudur Marathon yang telah masuki tahun ke-10 tidak lepas dari dukungan semua pihak.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas menerima penghargaan Kabupaten Kota Pangan Aman 2025 dengan predikat sangat baik atau level 5 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPOM di Banyumas, Gideon, kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Ruang Joko Kahiman pada Kamis 9 Juli 2026. Sebelumnya, Kabupaten Banyumas menjadi satu dari 23 kabupaten kota di Indonesia yang lolos ke tahap akhir penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman tahun 2025. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

1446, si Andi Setiawan masih menemani aktivitas panjenengan di Ragam Semarang ya, edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini, dan juga di pukul 8 kami hadirkan perbincangan di ruang sehat untuk pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah umum Amino Hospital Semarang, Dr. Aji Nawa, spesialis bedah. Untuk tema kita pagi hari ini, hitan minim nyeri bisa langsung aktivitas. Nanti atensi masih kami tunggu guys, sahabat budaya, 0248316661, juga di 0811277791, dan juga aplikasi RRI Digital. Sudah ada tembang dari Denny Caknan, Negoro Angin, untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: song.
1: Walah, ini iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
2: Kayeni lagi gladen gambyong tak parane ya. Benowo aku iso melu gladen bareng.
3: Yen, mbok aku melu sisan.
1: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
3: Seneng banget. Saiki ngene yen, kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
4: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus, gitu ya. Karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya hindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang

0: pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Lesi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Mbak Lesi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo, seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim hari ini?
2: Terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu, prakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 9 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,8 meter dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.
1: Terima kasih.
2: Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi. Terima kasih, Mbak Lesi.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum puncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Satu tembang denok nggih kula aturaken kagem Mas Ngarno dari Jepara. Salam untuk semua pendengar Pro 4 dari Semarang dimanapun berada. Di sebelumnya juga sudah ada Mas Hasan di Ungaran minta lagunya Tenang Lan Sabar. Salamnya untuk semua pendengar Pro 4, untuk Mas Andi semoga sehat selalu. Terima kasih matur Mas Hasan sudah bergabung. Tadi lagunya juga sudah kami hadirkan nggih di awal kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk hari ini. Di pukul 8 kami hadirkan dialog ruang sehat dengan tema pagi hari ini, khitan minim nyeri bisa langsung beraktivitas. Pagi hari ini kita akan perbincangan bersama dengan dokter spesialis bedah umum Amino Hospital Semarang, Dr. Ajinawa spesialis bedah. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Saben dino mongalamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran yang meningkat selama cuaca kering. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priatno saat memimpin apel kesiapsiagaan antisipasi kebakaran TPA Jati Barang pada Kamis 9 Juli 2026. Menurutnya mitigasi harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dicegah sejak dini. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Imbauan ini disampaikan guna meredam kekhawatiran sebagian warga yang menilai data sensus tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan. Joko menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang menjamin kerahasiaan data di setiap responden. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika!

Masih dalam suasana libur sekolah ge, sahabat budaya Kang Mas Bayu ini biasanya dimanfaatkan untuk orang tua untuk menghitankan putra tercinta maksud kami. Kalau dulu biasanya khitan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhan. Khitan modern ini disebutkan bisa sembuh lebih cepat dan juga minim nyeri. Nanti akan kita perbincangkan geh, dan juga apa manfaat dari khitan ini sebenarnya. Di pagi hari ini dijadwalkan untuk berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah umum Amino Hospital Semarang, Dr. Ajinawa, spesialis bedah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Namun kami masih mencoba menghubungi melalui sambungan telepon untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita. Kami hadirkan terlebih dahulu tembang-tembang pop Jawa menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Ce.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Ce? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti, ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petro.
3: Saben dino mong alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya Kang Mas, Mbak Yu, kami sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini, dokter spesialis bedah umum Amino Hospital Semarang, Dr. Aji Nawa, spesialis bedah, dan tema kita pagi hari ini, khitan minim nyeri, langsung beraktivitas. Monggo sahabat budaya nanti yang ingin bergabung, line telepon, line WhatsApp kami buka 024-831-6661, juga di 08-1127-7714. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Dr. Aji, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat dokter?
1: Sehat selalu. Baik. Gimana kabarnya, Mas?
0: Baik, sehat juga, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini, dokter. Dan tema kita pagi hari ini, khitan minim nyeri langsung bisa beraktivitas. Nah, ini di musim libur sekolah banyak yang manfaatkan waktu untuk khitan ini, dokter. Di awal boleh disampaikan terlebih dahulu sebenarnya manfaat dari khitan ini apa sih, dokter? Monggo silakan.
1: Jadi gini ya, kalau untuk khitan. Jadi khitan itu yang dipotong itu kalau bahasa awamnya kulupnya ya. Jadi kulupnya dipotong. Tujuannya apa? Biasanya sih ini, kaitannya dengan infeksi. Jadi kadang-kadang itu seringnya anak-anak gitu ya. Anak-anak itu tidak diajarkan oleh orang tuanya atau mungkin sudah diajarkan tapi anaknya yang malas gitu ya. Jadi ketika buang air kecil, si anak ini tidak menarik kulupnya sehingga, jadi ya langsung kencing gitu aja. Sehingga air kencingnya ada yang tertahan di dalam kulupnya itu, ada yang tersisa atau ya tertahan di situ, terus kemudian dia jadi jadi bisa tumbuh kuman di situ atau bahkan mungkin bisa timbul kerak, terus jadi lengket. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini terus kemudian menyebabkan kulupnya tidak bisa ditarik atau lengket atau bahkan malah bisa menyebabkan infeksi di situ. Nah, sehingga ketika berikutnya nanti kencing lagi, itu bisa jadi tidak bisa keluar. Karena ya itu tadi, ketahan sama kerak atau lengketnya itu tadi, sehingga menimbulkan nyeri. Hmm. Atau tadi yang saya bilang infeksi. Nah, tujuannya apa kalau sirkumsisi? Ya, untuk kesehatan, salah satunya itu ya, selain agama ya, tapi kalau misalkan kita mau bahas dari segi kesehatan, itu dari situ.
0: Baik, terima kasih dokter. Nah, tadi sama cerita ini sebelum siaran, rekan di RRI bercerita dulu waktu di sunat ini membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, bahkan sampai 1 bulan. Nah, ini apa yang berbeda sunat sekarang dengan sunat atau khitan di saat ini, dokter?
1: Jadi gini, untuk sunat sebenarnya metodenya banyak ya, macam-macamnya ada banyak itu. Jadi yang konvensional, cuman kalau misalkan zaman dulu itu kan kadang dilakukannya oleh dukun ya. Ada dukun sunat sendiri dulu, zaman dulu. Jadi, nah cuman yang jadi masalah adalah ketika yang alat yang digunakan tidak bersih. Kalau misalkan alat yang digunakan bersih, ya mungkinan lukanya tidak infeksi. Tapi kalau alat yang digunakannya tidak bersih, itu bisa menjadi infeksi sehingga penyembuhannya lama. Terus yang kemudian, karena kalau misalkan waktu zaman dulu itu sunatnya, untuk yang didukun sunat itu kadang tidak dijahit, sehingga diharapkan lukanya akan sembuh sendiri. Nah, itu jelas akan lebih lama, lebih nyeri dibandingkan kalau misalkan dengan oleh tenaga medis. Karena kalau oleh tenaga medis, satu jelas menggunakan pisau atau menggunakan gunting ya, itu jelas lebih tajam. Terus yang kedua, ini lukanya kemudian dijahit. Kalau misalkan yang metode konvensional yang medis ya, lukanya dijahit sehingga penyembuhannya bisa lebih cepat. Nah, untuk saat ini metodenya sekarang sudah banyak sekali. Ada yang kayak klem gitu, kayak dijepit. Ada yang metodenya laser, atau kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan laser itu ya kayak dibakar gitu ya darahnya supaya enggak banyak perdarahan seperti itu. Terus ada juga yang metodenya kayak stapless gitu. Jadi

0: nyerinya semakin cepat, semakin minum perdarahan jelas untuk biayanya lebih mahal ya.
1: Baik.
0: Itu.
1: Ini biasanya dengan metode yang modern yang baru ini bisa sembuh atau bisa kembali beraktivitas berapa lama dokter? Sembuh setelah dihitan dokter?
0: Sebenarnya untuk yang metode konvensional pun itu ini apa namanya untuk beraktivitas sebenarnya bisa, cuman yang jadi kendala tentu kalau misalkan apa namanya istilahnya kayak kesenggol gitulah, kena celana atau kena apa namanya ya kesenggol gitu, terbentur atau apa, itu yang akan menimbulkan nyeri kembali gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan jalan gitu terus nggak pakai pelindungnya gitu, kan ada ya kayak celana dalam
1: Iya,
0: sunat
1: yang
0: gitu ya.
1: khusus.
0: Nah, kalau misalkan enggak apa namanya enggak pakai pelindungnya terus kegesek ya sakit gitu. Cuman tapi kalau sebenarnya kalau misalkan bahkan yang metode konvensional pun yang dipotong dan dijahit itu masih ini apa namanya pasiennya kan bisa pulang jalan sendiri. Itu sebenarnya untuk aktivitas tidak terlalu bermasalah. Cuman ya itu tadi kalau misalkan nyerinya akan timbul kalau misalkan tergesek seperti itu.
1: Baik, artinya memang disarankan untuk mengurangi aktivitas terlebih dahulu ya, sampai sembuh nanti ya dokter ya.
0: Kalau itu sih ya ini ya apa namanya kalau misalkan anak-anak ya, anak-anak yang banyak geraknya gitu ya. Ya itu mungkin bisa ya mungkin ini saat yang tepat kayak liburan sekolah gini, jadi dia enggak banyak gerak. Next, ini apa namanya? Kalau untuk aktivitas seperti jalan atau apa sih sebenarnya enggak masalah. Cuma ya itu tadi apa namanya? Ya jangan langsung aktivitasnya main bola lah, itu ya enggak bisa.
1: Kebetulan dengan
0: Habis sunat bola.
1: karena bersamaan dengan piala
0: Iya.
1: dunia ya dokter ya. Baik dokter, saya bacakan terlebih dahulu ini satu pertanyaan dari pendengar yang bergabung melalui pesan WhatsApp dari Jeffrey di Ungaran. Selamat pagi Bapak Dokter narasumber, izin bertanya untuk usia yang tepat untuk dilakukan hitan ini di usia berapa? Dan apakah bayi boleh disunat ini? Nah, ini monggo dokter, ini juga menjadi tren ya, bayi yang baru lahir langsung dihitan ini bolehkah dan manfaatnya atau kekurangannya apa ini dokter?
0: Jadi gini, apa namanya? Untuk sunat pertama untuk usia ya, untuk usia boleh kapan saja ya. Untuk usia itu boleh kapan saja, mau dari bayi baru lahir sampai dewasa pun tidak masalah. Kadang bahkan yang sudah usianya sudah senior pun datang minta disunat juga kadang ada.
1: Baik, ada
0: ya, tapi jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan umur.
1: Baik, dan tidak ada bedanya ya dokter ya, mau usia muda mau tua yang disunat nggak ada bedanya ya untuk tindakannya ya dokter ya.
0: Untuk tindakannya tidak ada bedanya, cuma kalau misalkan apa namanya orang yang disunat itu sudah dewasa, kadang ini apa namanya kadang lebih nyeri pasca sunatnya, kadang lebih nyeri karena gini, kalau misalkan anak-anak kan belum ada apa namanya belum ada peristiwa alam yang namanya ereksi ya. Kalau dewasa kan sudah ada ereksi. Nah itu biasanya kalau misalkan waktu saat dia ereksi setelah disunat itu akan sakit. Karena kayak ketarik gitu.
1: Baik, karena lebih disarankan lebih dini ya dokter ya untuk menghindari nyeri yang lebih ketika nanti dewasa. Baik dokter, satu lagi.
0: Bukan berarti nggak boleh ya.
1: Baik. Dokter, satu lagi pertanyaan nih dari Mas Cahyo di Demak. Dokter bertanya, dokter sekarang banyak promo yang beredar permak hitan. Nah ini seperti apa yang dilakukan dan apakah diizinkan atau bisa dilakukan secara medis? Nah ini monggo dokter.
0: Nah itu kalau permak hitan saya nggak tahu ya apa namanya untuk karena tak tahu saya istilahnya itu dari
1: Baik.
0: mana
1: Tapi seandainya dokter ini,
0: jadi kalau misalkan
1: seandainya pas waktu kecil karena memakai tadi disebut masih belum penanganan medis atau menekan dukun sunat dan dirasa bentuknya kurang menarik ini dokter, apakah boleh atau bisa diperbaiki ketika sudah dewasa dokter hasil sunat ini dokter?
0: Bisa, itu bisa.
1: Bisa ya?
0: Bisa, mau di model-model gitu bisa. Cuman ini ya, apa namanya, harus dilihat juga.

0: ini apa namanya? Kalau itu suatu tindakan yang kosmetik gitu ya istilahnya ya. Jadi ada diingat kalau itu suatu tindakan yang kosmetik gitu. Bisa
1: Baik,
0: sih, bisa.
1: baik.
0: Jadi untuk apa namanya? Jadi kayak misalkan apalagi dengan teknologi yang modern sekarang ya, bisa kayak dilakukan tissue expander, kemudian jadi biar kulitnya sisanya lebih banyak gitu dilakukan tissue expander, baru nanti setelah kulitnya lebih banyak lebih itu baru bisa nanti di apa namanya di kayak istilahnya direkonstruksi, dioperasi ulang untuk dilakukan perbaikan gitulah istilahnya.
1: Baik, baik. Terima kasih, dokter. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Mas Cahyo ini. Mungkin kurang bagus ini bentukannya. Baik, satu pertanyaan kembali, dokter, dari Ima. Ini bertanya juga melalui pesan WhatsApp. Dokter, ini anak habis sunat, boleh dong dibagi tipsnya untuk supaya lebih cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Monggo, dokter Aji.
0: Jadi ya ini apa namanya? Kalau saya ini tuh ya untuk penyembuhan normal ya. Kalau untuk penyembuhan normal sebenarnya apa namanya? Tidak. Kok tidak ini apa ya istilahnya ya? Kalau untuk proses penyembuhan sendiri dia bisa berjalan normal gitu. Bisa berjalan normal dengan sendirinya, tidak masalah gitu. Jadi sebenarnya untuk penyembuhan yang normal itu selama kita bisa kayak istilahnya menghindari infeksi gitu, menghindari infeksi, terus kemudian menghindari trauma ya, maksudnya benturan ataupun gesekan, itu biasanya bisa sembuhnya bisa cepat kok. Jadi kalau misalkan luka jahitan itu biasanya seminggu gitu dia kayak sudah mulai apa namanya sudah mulai ngering gitu, sudah mulai ngering. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat, mau dibantu dengan apa namanya pemberian protein lebih seperti kayak apa namanya sari ikan kuto, ikan gabus atau mau diberikan kayak salep untuk penyembuhan, ya boleh-boleh aja sih. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu signifikan gitulah. Tapi
1: Baik.
0: bisa.
1: Baik, mungkin sambil dibelikan mainan kesayangan gitu lebih cepat sembuh ya, dokter ya. Baik.
0: Sugesti.
1: Baik. Dokter, kita jeda satu lagu terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali dan kami juga tunggu ya pertanyaan dari pendengar kembali, boleh ya, dokter ya?
0: Ya, siap.
1: Ya, baik. Sahabat Budaya, kami masih tunggu atensi panjenengan pagi hari ini, kita berbincang bersama dengan dokter spesialis Bedah Umum Amino Hospital Semarang, Dr. Aji Nawa, spesialis bedah. Tema kita pagi hari ini, khitan minim nyeri langsung bisa beraktivitas.

0: Terima kasih dulu sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama kami di Ragam Semarang untuk edisi hari ini. Di segmen Ruang Sehat kami hadirkan perbincangan dengan tema Hitan Minim Nyeri Bisa Langsung Beraktivitas. Kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah umum Amino Hospital Semarang, Dr. Aji Nawa, spesialis bedah. Baik dokter Aji, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di pagi hari ini. Baik. Halo dokter Aji. Baik dokter, tadi disebutkan ada setidaknya 3 ya metode modern yang digunakan untuk metode hitan di tahun ini. Boleh disebutkan atau dijelaskan lebih lanjut kelebihan dan kekurangannya atau rasa nyerinya ini sampai seberapa dokter? Monggo dokter.
1: Ya, jadi gini, apa namanya, pertama dari yang klem dulu ya. Jadi klem itu, ini secara garis besarnya ya, 3 itu ya. Jadi klem atau ada yang jepit atau ada yang model-model seperti itu. Nah, jadi dia itu dipasang alat untuk menjepit kulitnya gitu. Terus, apa namanya, nanti lama-kelamaan aliran darahnya tidak mengalir ke situ, ke kulitnya itu, terus kemudian kulitnya akan istilahnya mati gitu ya, jaringan kulitnya itu akan mati, terus kemudian nanti dia akan lepas gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dia tidak menggunakan pisau, jelas. Itu tidak menggunakan pisau. Terus untuk ketika awalnya mungkin jadi tidak terlalu nyeri ya. Terus biasanya untuk orang apa anak-anak yang takut jarum gitu. Jadi kan kadang ada yang istilahnya tidak menggunakan jarum suntik, nah kayak gitu.
0: Nah, untuk metode klem ini bisa berapa lama berlangsungnya dokter di cepet ini dokter?
1: Oh, bisa lama, bisa seminggu, dua minggu juga bisa gitu. Kalau misalkan untuk lamanya ya, ya nanti tergantung itu apa namanya prosesnya, jaringannya sampai mati terus kemudian lepas gitu. Kalau mungkin dulu ada istilahnya kayak yang ngikat ekor kucing itu loh, biar ekornya putus sendiri gitu, nah kayak gitu.
0: Baik. Tapi tetap bisa beraktivitas dengan normal ya dokter ya?
1: Ya gitu, bisa beraktivitas dengan normal.
0: Baik.
1: Cuma ya kerasa kayak ada yang menggantung aja di situ.
0: Mirip-mirip tali ari itu mungkin dokter ya, lebih mudah ya dokter ya? Itu kan nanti putus sendiri atau berbeda?
1: Kalau yang tali ari itu, ya dia nanti akan putus sendiri seperti itu. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Nanti dia akan menghitam, kemudian lepas dengan sendirinya.
0: Baik, dan akhirnya terputus sendiri. Yang ini kelebihannya tanpa pisau dan juga jarum suntik ya dokter ya. Untuk metode stapler dokter, seperti apa dokter?
1: Kalau metode stapler itu dia ini, apa namanya, alat, jadi ada alat gitu, alatnya bentuknya mungkin ya seperti staples gitu ya, yang bisa dicekrek gitu, kayak staples gitu. Jadi nanti ini apa namanya, ada alat pengamannya yang nanti untuk dimasukkan ke, untuk menghalangi, apa, menutupi kepala penisnya, terus kemudian kulitnya nanti ada alat, apa, kayak dijahit, ditarik, nanti ada alat penjepitnya lah, nanti di situ ada alat penjepit sekaligus pemotongnya, terus kemudian nanti ada kayak silen atau staplernya itu, ada staplernya di situ, sehingga nanti ketika cekrekannya dilepas itu nanti sudah ini apa namanya, kulitnya sudah putus dan lukanya itu sudah menutup karena ada kayak staplesnya seperti itu.
0: Untuk kelebihannya apa dokter metode stapler ini dokter?
1: Satu, jelas cepat ya, prosesnya lebih cepat, terus kemudian nyerinya lebih minimal. Terus tidak ini apa namanya, perdarahannya itu rendah sampai tidak ada.
0: Baik. Gitu. Lalu untuk metode power lamp ini dokter, seperti apa dokter?
1: Kalau misalkan kayak laser gitu ya. Kalau misalkan kayak laser itu ada yang apa namanya, jadi di mirip sama metode konvensional, cuman nanti kemudian untuk mengatasi perdarahannya, untuk memotongnya itu dia menggunakan laser.
0: Dan juga lebih minim sakit ya dokter ya?
1: Ya ini apa namanya, untuk nyerinya sebenarnya Ya nggak sampai berbeda jauh dengan yang metode konvensional. Cuma perdarahannya lebih minimal. Gitu.
0: Baik.
1: Karena gini, apa namanya? Untuk baik untuk yang metode konvensional sama yang metode laser ini, dia tetap akan menimbulkan pembengkakan jaringan, dia akan menimbulkan pembengkakan jaringan terus apa kayak peradangan gitu. Jadi nanti kayak apa tetap kalau misalkan kayak senggolannya, kalau kesenggol atau apanya itu masih mirip-mirip aja nyerinya. Gitu.
0: Baik,
1: Cuman
0: baik.
1: memang apa relatifnya karena darahnya lebih sedikit bisa dikontrol, jadi prosesnya juga lebih cepat.
0: Baik, terima kasih Dokter Aji. Saya bacakan kembali ya pertanyaan dari Pak Joko ini di Semarang. Selamat pagi dokter, untuk kondisi medis tertentu ini ada yang bisa harus disunat atau dihitan. Nah, ini sebenarnya seperti apa dan apa dampaknya kalau tidak disunat atau dihitan nih dokter? Monggo, mungkin yang dimaksud ISK ini dokter. Monggo silakan.
1: Jadi gini, apa namanya? Ada beberapa kondisi medis yang menyebabkan si anak ini atau si pasien ini harus disunat. Yang pertama yaitu tadi ISK atau infeksi saluran kemih ya, ISK yang berulang. Jadi yaitu tadi karena tidak menjaga kebersihan, terus apa namanya? Kondisinya sering lembab sehingga tumbuh kuman di situ. Nah, kumannya itu nanti mengikuti apa namanya mengikuti saluran kencingnya itu naik ke atas terus kemudian menjadi infeksi di saluran kencingnya itu. Nah, kalau misalkan terjadi infeksi berulang, apalagi terutama karena ini ya apa namanya kulupnya itu lengket atau tersumbat, ya itu sebaiknya dilakukan sunat. Terus kemudian yang kedua yaitu apa namanya istilah kedokterannya adalah fimosis. Jadi lengket ya kulupnya nggak bisa ditarik, itu juga kalau misalkan dibebaskan itu nanti akan terasa nyeri, ditarik akan terasa nyeri karena sudah lengket. Nah, itu nanti bisa dilakukan sunat juga. Nah, ada kondisi yang harus harus segera dilakukan sunat yaitu parafimosis. Jadi dia itu menjepit dari si anusnya si penisnya itu sendiri sehingga menyebabkan gangguan aliran darah. Jadi dia akan terasa nyeri. Nah, nanti itu ke apa? Jadi waktu kulupnya ditarik, dia tidak bisa balik, terus malah jepit. Gitu. Malah jepit si penisnya ini, sehingga aliran darahnya terganggu. Nah, itu mau tidak mau harus segera dilakukan tindakan sunat. Karena kalau enggak nanti bisa ini apa namanya, bisa cacat permanen atau bahkan bisa mati ujung penisnya itu, yang kejepitnya itu.
0: Baik. Dokter, untuk bayi ini apakah perlu dibersihkan dokter, dan bagaimana caranya membersihkan, karena kalau masih bayi agak susah ya ini untuk menarik kulupnya ini dokter.
1: Ya memang agak susah ya, tapi mau gak mau kayak dipegangin gitu ya tetap. Jadi nanti kayak kulupnya ditarik ke belakang terus pinggirannya dibersihkan, bisa menggunakan cotton bud yang dibasahin gitu, jadi biar apa namanya biar dibersihkan gitu, digosok gitu, enggak terlalu sakit gitu, atau mau pakai kayak tisu basah gitu juga boleh, tapi perhatikan ya untuk penggunaan cotton pad sama tisu basah agar serabutnya itu tidak tertinggal di situ. Jadi setelah dilap, dibersihkan gitu ya bisa di kayak di apa namanya pakai waslap itu dibersihkan, dicuci gitu.
0: Baik.
1: Pakai apa waslap basah gitu diusap kembali gitu. Jadi biar apa tidak ada serabut atau serat-serat yang tertinggal di situ.
0: Baik. Baik, terima kasih dokter. Saya bacakan kembali satu pertanyaan dari pesan WhatsApp dari kota Semarang juga, Ibu Dita di Semarang. Dokter, apakah benar ini semakin kecil atau semakin mudah anak-anak disunat semakin cepat sembuhnya? Ini dokter monggo, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya, tapi boleh diulangin dokter monggo.
1: Jadi kalau untuk penyembuhan luka itu relatifnya sama, waktu penyembuhan luka itu relatifnya sama, cuma ini nanti tergantung dengan ya itu tadi apa namanya aktivitasnya, jangan sampai dia sering terbentur atau sering tergesrek gitu ya. Terus kalau misalkan untuk orang dewasa itu akan lebih nyeri karena ini ya apa namanya ketika apa sudah mulai yang terjadi yang namanya ereksi itu kadang ereksi itu tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi apalagi kalau misalkan pada kondisi subuh, pagi hari gitu, itu kan kadang otomatis dia berdiri sendiri tanpa ada rangsangan pun kadang berdiri sendiri itu. Nah, itu bisa menimbulkan rasa nyeri di situ. Gitu.
0: Baik.
1: Terus kalau misalkan anak-anak bisa lebih kayak apa namanya, karena dia sakit terus malas jalan, nah jadinya enggak kegesek-gesek, jadi lebih bisa lebih cepat sembuh, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau penyembuhan luka berjalan normal, harusnya sih sama-sama aja, enggak jauh beda lah gitu.
0: Baik. Baik, dokter, untuk khitan ini juga sekarang semakin banyak ya melaksanakan khitan di bayi yang baru lahir atau sekitar usia 1 minggu ini, apakah disarankan atau ada dampaknya atau bagaimana, dokter?
1: Sebenarnya ini ya, apa namanya, kalau untuk dampak secara langsungnya enggak ada sih. Maksudnya ya mirip sama aja kayak apa, kayak sunat biasa gitu. Makanya tadi tidak ada batasan umur sebenarnya. Kalau misalkan memang mau mintanya segera lebih cepat gitu ya enggak masalah, sebenarnya sama aja. Cuman gini, mungkin yang jadi pertimbangan si orang tuanya adalah mungkin karena apa namanya semakin masih anak-anak, jadi apa namanya untuk resiko infeksinya karena mungkin nanti pembersihan kulupnya kurang baik atau apa namanya mungkin takut karena nggak berpengalaman punya anak, misalkan masih anak pertama terus nggak biasa membersihkan kulupnya, takut infeksi, ya sudahlah disunat aja lah. Itu kan preferensi ya, preferensi dari orang tuanya. Jadi sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada anjuran ataupun larangan sebenarnya di situ. Jadi kalau misalkan memang preferensi, pengen maunya seperti itu, ya nggak apa-apa, bisa.
0: Baik, dan bebas ya dokter, yang penting tadi masih anak-anak lebih bagus. Baik dokter, sebagai penutup mungkin boleh disampaikan juga ini pesannya yang untuk pendengar kita, apa pentingnya sunat dan kenapa sunat atau khitan ini harus dilakukan oleh ahli atau dokter bedah ini, dokter. Monggo dokter Aji, silakan.
1: Jadi ya itu tadi, untuk pentingnya sunat itu ya satu, terutamanya untuk kita lihat dari masalah kesehatan ya, bukan dari masalah kosmetik, tapi dari masalah kesehatan. Jadi untuk mencegah infeksi berulang, terus kemudian untuk mencegah yang lengket itu jadi jepitan, seperti itu, ya itu bisa dilakukan sunat. Kenapa disarankan oleh ahli medis? Ya itu karena kalau untuk ahli medis itu biasanya alat-alatnya lebih steril. Gitu, alat-alatnya lebih steril, terus kemudian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan apa namanya perdarahan gitu, jadi terus tidak kaget misalkan jadi perdarahan, terus tidak panik, jadi bisa langsung mengontrol gitu. Terus kemudian karena pengetahuan di bidang medis, terutama di bidang anatomi gitu, struktur, bentuk, dan aliran darah, sehingga kalau dengan tenaga medis itu biasanya lebih aman gitu.
0: Baik, baik Dr. Aji, terima kasih informasi dan perbincangannya.
1: Oh ini
0: dokter.
1: Ya kalau boleh saya titip pesan aja ya, jangan memasang apapun di situ ya, biji-bijian, telur atau apapun itu jangan dipasang di situ ya, itu resiko infeksi nanti, terus kalau sudah jadi infeksi bisa cacat itu.
0: Baik.
1: Jadi jangan ya, kecuali kalau misalkan dia yang dipasang itu standar medis ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak standar medis terus bikin yang aneh-aneh terus dipasang di situ pas sunat, jangan ya.
0: Pernah ada ditemukan kasus seperti itu, Dok?
1: Banyak.
0: Aduh, baik, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut lain waktu, boleh ya dokter ya, ini cukup menarik ini. Yeah, yeah. Baik dokter Aji, terima kasih waktu dan informasinya. Nanti kita sambung kembali, boleh ya dokter ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu dokter Aji.
1: Selamat pagi, terima kasih, sehat semuanya.
0: Baik sahabat, udah demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini dalam segmen Ruang Sehat. Kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah umum Amin Hospital Semarang, Dr. Aji Nawa, spesialis bedah. Khitan minim nyeri, langsung bisa beraktivitas. Sudah ada banyak metode khitan yang bisa digunakan untuk saat ini dan tentunya lebih minim nyeri dan juga lebih cepat sembuh. Banyak manfaat yang kita dapatkan ya dengan melaksanakan khitan, selain dari disarankan oleh agama Islam, juga membuat kita lebih sehat. Ruang Sehat ini juga menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suarsono, mengusulkan 4 langkah strategis untuk menghadapi potensi kekeringan di Kecamatan Ngalian. Menurutnya penanganan tidak cukup hanya dengan distribusi air bersih, tetapi memerlukan solusi jangka panjang. Suarsono mengatakan kekeringan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyiapkan kebijakan yang mampu mengurangi risiko secara berkelanjutan.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, 550 paket jajan gratis yang disediakan pemerintah Kabupaten Pekalongan langsung ludes diserbu warga dalam gelaran nonton bareng nobar dan jajan laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Boulevard Alun-Alun Kajen pada Selasa 7 Juli 2026. Upaya ini menjadi langkah pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendongkrak kesejahteraan pelaku UMKM. Atmosfer semakin semarak sejak pertandingan 16 ditayangkan di layar lebar saat laga demi laga berlangsung memukau penonton. Sebelum nonton bareng berlangsung, masyarakat juga disuguhi pertandingan persahabatan Indonesia melawan Malaysia yang turut menyedot perhatian penonton. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kisri Susilo Tenggleng Galang Saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Terima kasih sahabat budaya Kang Mas Bayu untuk sahabat yang terus bersama kami Propat Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Di segmen Mangun Projo edisi pagi hari ini saya ingin ajak panjenengan jalan-jalan ke desa wisata Beranjang guys, yang lokasinya terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Desa Beranjang berada di ketinggian sekitar 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut dan pernah masuk di 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021. Prestasi ini membuktikan bahwa Desa Beranjang layak disebut desa wisata unggulan di Jawa Tengah. Wisatawan dapat memilih paket wisata seperti membuat gula aren, aquascape, dan juga trekking teras ring. Ini bisa menjadi opsi atau pilihan ya di penghujung liburan, liburan sekolah tahun ajaran 2025-2026 karena nanti hari Senin 13 Juli 2026 ini sebagian sudah mulai masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru 2026-2027. Gih, di Desa Beranjang juga ada aktivitas lain seperti belajar kerajinan mesin, madu kelanceng, dan juga sarapan asik di pinggir sawah. Dan semua kegiatan tersebut menawarkan pengalaman baru yang jarang ditemukan di desa wisata sekitarnya. Dan ciri khas yang lain adalah pengalaman tinggal atau live-in yang dapat dirasakan oleh para pengunjung. Bisa merasakan langsung rutinitas harian seperti warga Beranjang. Untuk harganya cukup terjangkau sahabat budaya, Rp75.000. Wisatawan sudah bisa mencoba berbagai aktivitas yang ada di desa tersebut. Monggo yang masih bingung untuk jalan-jalan bisa berkunjung ke Desa Wisata Beranjang di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.

0: Akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan. Aja.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Informasi berikutnya, sahabat budaya dari Banyumas, geh, di tengah arus modernisasi yang membuat generasi muda kerap dengan horoskop dan juga ramalan digital, pengetahuan tentang petungan Jawa ini justru kembali diangkat sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya melalui workshop tradisi petungan Jawa dengan tema dari kelahiran sampai kematian yang digelar di Pendopo Si Panji Purwokerto Kamis 9 Juli 2026, masyarakat diajak memahami kembali filosofi di balik perhitungan weton yang telah diwariskan turun temurun. Ini mungkin satu hal yang perlu diapresiasi nggih sahabat budaya, karena terus melestarikan budaya Jawa khususnya tentang petungan Jawa atau perhitungan di kalender Jawa. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan petungan Jawa bukan sekedar hitung-hitungan hari baik dan buruk, melainkan mengandung nilai-nilai kehidupan serta cara pandang leluhur dalam memaknai perjalanan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Dan menurutnya workshop tersebut menjadi ruang penting untuk mendokumentasikan sekaligus mendiskusikan pengetahuan tradisional yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Dan dia berharap forum semacam itu mampu menarik minat generasi muda agar lebih mengenal identitas budaya Jawa. Sadewo juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membangun daerah secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas penghayat kepercayaan yang turut menjaga kelestarian budaya lokal. Dan saya juga setuju guys sahabat budaya, seiring masuknya teknologi informasi dari luar ini memang semakin terkikis berbagai budaya yang ada di sekitar kita, termasuk petungan Jawa ini yang ada di Kabupaten Banyumas yang sudah mulai dikembangkan kembali. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kawruh Rasa Sejati, Feby Lestari, menjelaskan workshop digelar sebagai upaya mengenalkan kembali petungan Jawa kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai asing dengan konsep weton dan juga hari pasaran Jawa. Ia menjelaskan petungan Jawa menggunakan sistem Neptu, yaitu penjumlahan nilai hari dalam kalender Masehi dengan 5 hari pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Kombinasi angka tersebut kemudian menjadi pedoman untuk menentukan hari baik, membaca karakter seseorang, hingga pertimbangan dalam berbagai peristiwa penting yang ada di kehidupan. Menurutnya, semakin sedikit anak muda yang memahami makna weton seperti Senin Pahing, Jumat Wage, atau Minggu Kliwon, padahal tradisi tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam semesta. Di Jawa Tengah sebenarnya juga ada nggih sahabat budaya, mungkin sudah mulai terkikis juga, namun yang kita harapkan tradisi petungan Jawa ini nanti bisa terus berkembang dan juga dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat generasi muda.

0: Pak.
1: Jangan sering makan brutu lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa.

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

datang. Selamat berwisata di Jawa Tengah, guys, sahabat kuda, untuk panjenengan yang memanfaatkan waktu di penghujung liburan sekolah tahun ajaran 2025-2026 tahun ini. Banyak lokasi wisata, guys, di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, dan semoga liburan kali ini berkesan dan tentunya menjadi kenangan terindah untuk panjenengan sekeluarga. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan, dan saya masih akan temani nanti di Sambal Kemangi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu campur sari pilihan, dan atensi masih kami tunggu. Menutup kebersamaan kita, ada cinta luar biasa kami hadirkan.

0: Kamu kilo Pak nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke capek gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mas Bayu, matur nuwun untuk panjenengan ingkang tansah sinarengan Pro 4 RRI Semarang. Acara salajengipun sambel kemangi nyambleng tenan, monggo 02483 16661, juga di 08112779 14. Jadi langsung saya angkat telepon, monggo sambel kemangi.
1: Sambal kemangi, nyampleng tenan Mas Andi.
0: Nje Bu Yanti, monggo.
1: Nje, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Mas Andi.
0: Sehat.
1: Semangat bahagia.
0: Semangat amin. Terus Bu Yanti, amin ya
1: Rabbal Alamin. Murah senyum ya Mas Andi.
0: Bangge, soalnya enten koncone nih kita studio.
1: Nje, nje, ada request tembang Mas Andi.
0: Sake nopo.
1: Cerita ngati
0: tapi
1: yeah.
0: Oh enten saking anik sunyah, anik sunyah ini nggih, saking anik yeah. Sunyah ini nggih, salamipun
1: nggih yeah. Salamipun kagem Bapak Supri Bu Endang, lajeng Bapak Partiono, Bapak Bukhari, Ibu Eni Mboja, lajeng Mbak Dewi, Tante En, Mbak Anis, Mbak Karyati, sampun sedaya kemawon Mas Andi
0: yeah.
1: Kagem Mas Andi sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera, rezeki ini pun lancar, berkah barokah ya Mas Andi.
0: Amin, matur nuwun donganipun.
1: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, saking Randu Blatung, kita bergeser ke Boja, sampun wonten Mas Bowo. Monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi. Sedep tenan Mas.
0: Wah, sedep tenan. Wah, apa kayak buri golek manuk napa-napa niku. Monggo Mas. Halo.
3: Sipun Mas.
0: Lah niku sinten sing buka-buka? Mboten KDRT to niki to?
3: Mboten.
0: Oh, mboten. Aman nggih?
3: Aman. Aman terkendali Mas.
0: Ha nggih kok bengok-bengok. Monggo ngersakke napa Mas?
3: Wah niki rada ado Mas, Banyuwangi Pacitan Mas.
0: Nah, nggih putra wono apa wong tesih breyok. Salamipun.
3: Laju Mas. Salamipun. Agem sedoyo kemawon pokoke koncone Pak Abdul Gopur niku wis mangke kecaruk sedanten.
0: Komplit nggih.
3: Nggih, sampun komplit anggere ngundang Pak Abdul Gopur nggih pun. Wingkinge Derek Stanton.
0: Wingine Pak Abdul Gofur nggih buli dia niku sing gondeli terus. Radiangel sakniki niku. Wah.
3: Kagem panjenengan muga selalu sehat, selalu yeah. Banyak rezekinya, selalu sukses.
0: Amin.
3: Mekaten Mas, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang mriku wonten Mas bawa ingkang kersa tindak Banyuwangi Pacitan. Wingi pun monggo sambal kemangi.
4: Sugeng siang Mas Andi. Sambil kemangi pancen pedes saestu menawi ngangge
0: mbok
4: nom.
0: Nah, mbok Lydia pripun?
4: Lah kae mau Mas Bowo kok sajake kurang kanca babon.
0: Lho.
4: Eh dadi kancane Abdul Gopur wae tak kei 5 apa 10 rantengen kabeh Mas Bowo.
0: Mun diborong sedanten kali Abdul Gofur iki.
4: Pakai siji wae rantai paling.
0: Wah.
4: Karek milih sing biasane sing lambene ngawet. Nampo sing lambene jejale golke.
0: Walah lah. Sing aja lambe-lambe.
4: Mun dipun unyeraken.
0: Unyerak.
4: Rekar rondo Banyuwangi Mas.
0: Lah mboten saged niki wau Mas Bowo mun tindak Banyuwangi kok.
4: Oh,
0: sana si
4: penek rondo dulu pada ngantoan.
0: Nah, ini ku enten Bulidia kalau buatan wanton nih.
4: Walah, lo Bulidia buatan dengan dalem Mas. Nek wanton nih ku menawi buatan wanton deh. Lek wong.
0: Lek wong mawon gih, kalau aturan.
4: Iya, adi elek di.
0: Lagi, sami mawon.
4: Adi emleh lek wong.
0: Gih.
4: Ya, salamipun kagem sedaya kemawon. Tanpa terkecuali sugeng enjang sugeng midhangetaken sinambi.
0: Sinambi napa niki?
4: Nyicipi sambel kemang diduliti ngoten lho, Mas.
0: Oh, lah nggih, pedes.
4: Oh, ora usah nganggo sego iki enak mak jos. Matur sembah nuwun. Oh, kagem anu Mas.
0: Sinten?
4: Mbak Wijati.
0: Wah, lantas saya teng
4: Wonosobo. Nek ngundang aku ngobrol ya jadi laleh to, Mbak. Aku ngobrol lho, kok aku apa Mas ngapur. Matur Mbak Nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita ke tembang terlebih dahulu ya sahabat budaya. Sampun wonten jeriting ati ini kawa disuwun kalian Bu Yanti ya Bojonegoro kagem sedaya pamit banget Pro 4 RRI Semarang sumangga. So,

Nasi Tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti. Olahan ini pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap, ada panganan serupa disebut oyek. Meskipun sama-sama berasal dari gaplek, kedua jenis makanan ini berbeda dalam proses pembuatannya, sehingga rasanya pun berbeda. Seiring berkembangnya zaman, tiwul semakin sulit didapatkan dan mulai ditinggalkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jadi saya ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Saking Kampung Pelangi niki wonten Bu Sarinem, propat sambal kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi. Bu Sarinem hadir nggih, Mas. Mau salam untuk Bu Anggun, Bu Asuti, Mijen, Bu Eni Boja, Bu Asri, Mbak Asih Pengaron, Mbak Sela Fauzi. Untuk Mas Andi semoga sehat selalu. Terima kasih sudah dibacakan. Minta lagunya ke Nogodo. Matur nuwun Mas Andi. Matur nuwun kembali Bu Sarinem. Saking Kendal Kaliwungu wonten Pak Untung Mulyono nyuwun sekar pepeleng. Salam katur Bu Hajah Sri Winarti Kandangan, Arta Ihsan Aldanis dan segenap penyuka sambal kemangi. Matur nuwun. Tadi lagunya sudah sampun kula aturaken nggih. Pak Wiji Tukurjo nyuwun tembang Memanik kunjuk dateng poro pandemen campur sari sambal kemangi. Jos Pro 4 Semarang Pekatan Mas Andi. Matur nuwun nggih, sampun kula aturaken Memanik wau ing ngajeng nggih Pak Wiji. Pak

0: Toto Kang Uraya minta lagu Cidro. Salam untuk Bu Titin, Tante N dan semuanya. Terima kasih Pak Pardiono saking Borobudur Kembang Arum badhe nyuwun lagu Kopi Jahe. Salam kagem Mbak Dewi, Pak Abdul Gofur, Bu Tarto, Pak Misrun Sambangan, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Taman Gedong Songo Manyaran, dan untuk semuanya selamat siang. Jadi kita ke telepon kembali sahabat budaya saking Kalibanteng wonten Pak Supriyono. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Dugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei, bagian lagu mboten Mas.
0: Bon mboten kados niki, ora diwingking.
1: Kaget mau sakit terus Mas.
0: Lagi sareng-sareng niki Pak tabrakan Mbok Menawi.
1: Derek kemawon. Yeah. Terus salam Pak Pardiono, terus suwun Suyanti, terus suwun Re Mas Bowo, Pak Dul Gopur. Sedang temawan Mas, terus suwun. Assalamualaikum.
0: Ngapunten nggih Pak Supriyono nggih. Nggih, monggo sambel kemangi.
2: Sugeng siang Mas Andi.
0: Nggih, monggo.
2: Tadi nderek atur salam.
0: Monggo.
2: Atur Bu Inop, sugeng siang Pak Bukori, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, sugeng siang iki. Salamipun katur sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Kater Mas Haji, matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga, yaitu tadi, mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya mas ya, eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia, saya gak ingat nama, tapi ingat orang, tapi gak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya, ya saya terapinya satu, baca. Kemudian, sebentar lagi kan Indonesia emas ya, yeah. Kalau anak sekarang itu gak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini gimana supaya siap di tahun 2045. Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

Jadi pengunjung kebersamaan kita di siang hari ini, saya sapa juga Bu Anggun ya, yang ucapkan salam untuk Bu Sarinem, Bu Karyati, Pak Bukhari, Pak Abdul Ghafur. Terima kasih Mas Andi, sehat selalu. Terima kasih kembali Bu Anggun sudah bergabung di siang hari ini. Pak Subagio Tinjomoyo, juga Pak Sastro Jenggirat, Pak Suwarno tadi bertabrakan di udara ya. Boten saged mlebet, matur nuwun sampun bergabung. Oke, saya harus pamit. Setelah ini Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas panjenengan semuanya. Saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan belum dapat kami hadirkan lagunya di Sambal Kemangi edisi hari ini. Besok Sambal Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nutup kebersamaan kita, Langgam Campursari Ali-Ali kami hadirkan untuk panjenengan.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Banyumas meraih penghargaan Kabupaten Kota Pangan Aman 2025 dengan predikat sangat baik atau di level 5 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPOM Banyumas Gideon kepada Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis 9 Juli 2026. Adapun capaian ini menjadi motivasi untuk memperkuat pengawasan pangan dari produk tidak layak konsum. Gideon pun mengapresiasi inovasi dan integrasi pembinaan pelaku di Banyumas, dan Bupati Banyumas Sadewo berharap penghargaan ini dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan serta memacu jajarannya untuk meningkatkan predikat ke level 6 atau unggul sebagai role model keamanan pangan nasional. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah mendukung penuh implementasi mandatori bahan bakar B50 atau campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 9 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa pemanfaatan B50 di wilayah Jawa Tengah saat ini akan difokuskan pada alat pertanian dan ditargetkan akan merambah ke sektor transportasi serta perikanan. Adapun penerapan B50 juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi mandatori tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kebijakan strategis ini diharapkan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun karena menyetop impor solar sekaligus memperkuat pasar petani sawit nasional. Demikian saya misal Sabda. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Saluran Budaya Nusantara.

Halo, halo. Selamat siang Kang Mas Wi, sahabat budaya. Selamat bertemu kembali juga bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Hari ini hari Jumat 10 Juli 2026. Saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Sehat-sehat terus untuk panjenengan semuanya. Semangat juga dan tetap happy-happy yang pasti, gembira gitu ya, sembari melakukan, menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, sambil juga mendengarkan Pro 4 RRI Semarang di siang hari ini. Dan sampai menjelang pukul 12 nanti juga bisa hadirkan info-info baru ya, seperti biasanya tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Untuk panjenengan juga yang mungkin mau share-share info-info ya berkaitan tentang UMKM, bisnis atau ekonomi, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811-277-7914, 0248-316-661 dan ke aplikasi RRI Digital.

Kang Maswi, sahabat budaya, beberapa waktu lalu di daerah Kota Salatiga ini ada kegiatan yang diadakan untuk membantu supaya pelaku usaha, pedagang-pedagang gitu ya, bisa semakin naik kelas, bisa semakin maju gitu ya, terlebihnya juga bisa memanfaatkan apa yang memang sudah ada di masa-masa sekarang ini, ya ini teknologi. Nah, Dinas Perdagangan Kota Salatiga ini menggelar pelatihan untuk pedagang pasar tradisional supaya bisa semakin menguasai pemasaran online atau digital pada Rabu hingga Kamis kemarin tanggal 8 hingga 9 Juli 2026 di Mini Teater DPRD Kota Salatiga. Dan pelatihan ini diadakan untuk mendorong digitalisasi pasar tradisional supaya semakin adaptif dan mampu bersaing di era modern, di mana memang kalau di masa-masa sekarang ini mau gak mau kita juga harus semakin melek digital ya, bisa dibilang seperti itu, karena apa-apa sekarang diperjualbelikannya dengan online. Orang-orang apalagi sebagai customer gitu biasanya mencari barang itu dengan online ya, sekarang sudah banyak juga pasti belanja-belanja lewat online, jadinya penjual-penjual pun juga harus beralih ke online. Ngatan ya. Disampaikan juga Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Agung Pitoyo bahwa pelatihan ini diikuti oleh 60 pedagang Pasar Raya 1 Salatiga dan didanai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Salatiga sebagai upaya meningkatkan kapasitas pedagang dalam memanfaatkan pemasaran digital untuk mengembangkan usahanya. Dan pelatihan ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga, Bapak Robi Hernawan, yang menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola belanja masyarakat dan oleh karenanya kondisi ini harus jadi peluang yang bisa dilirik gitu ya oleh masyarakat, oleh para pedagang supaya bisa semakin luas jangkauan pemasarannya.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Jadi kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya tidak nggak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu, kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email atau pesan singkat. Misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu, ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya, karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pengembalian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu mungkin aman untuk belanja online.

Kang Maswi sahabat budaya, masa-masa sekarang ini juga atau bahkan di hari ini nggih, putra-putri, anak-anak ataupun cucu-cucu panjenengan juga pasti sudah mulai memasuki masa-masa menuju sekolah nggih. Sudah ada yang MPLS bahkan dan sudah mulai persiapan menuju sekolah, dan yang pasti dengan adanya momen menuju sekolah ya, tahun ajaran baru ini juga memberi berkah tersendiri untuk pelaku usaha yang memang berhubungan juga dengan pendidikan, termasuk pelaku usaha seragam. Nah, kita menuju ke Kabupaten Karanganyar di mana penjualan pakaian seragam sekolah mengalami tren kenaikan, khususnya untuk komoditas pakaian tingkat SMA dan SMK menjelang tahun ajaran baru di 2026-2027, di mana geliat transaksi ini sudah mulai terasa ramai sejak 2 minggu lalu sebelum akhirnya perlahan melandai ya, mendekati hari-hari pertama menuju masuk sekolah. Dan kondisi ini berbanding terbalik juga dengan permintaan seragam untuk tingkat SMP yang justru sepi akibat peminat, juga karena adanya kebijakan pembagian kain dari pihak instansi pendidikan. Dan kondisi ini yang pasti juga bikin pelaku usaha seragam gitu ya, mulai kebanjiran orderan dan ikut dapat berkah ya dari momen tahun ajaran baru 2026. Kalau di daerah panjenengan seperti apakah? Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya Festival Bubur Suro diselenggarakan di Kelurahan Krapia, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli 2026 dengan tema Suluk Krapia Setakir Sejarah dari Bahteranu Rupo Rosolan Dongo. Kegiatan untuk memeriahkan bulan Suro ini diramaikan dengan agenda kira budaya, pentas seni, pasar jajan, lomba hadroh, lomba masak jajan tradisional, lomba mewarnai anak, jalan sehat, pameran UMKM, serta pembagian 5.000 bubur Suro bagi masyarakat. Adapun dalam kegiatan ini pula, elemen rupo difungsikan sebagai media edukasi sejarah, roso menjadi penggerak kesadaran warga dalam melestarikan warisan budaya lokal, serta dongo dipanjatkan bersama demi memohon keberkahan dan keselamatan. Diharapkan acara ini dapat semakin mempererat silaturahmi serta meneguhkan identitas budaya masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut PAR menyelenggarakan Festival Desa Wisata pada Sabtu besok 11 Juli 2026. Kegiatan ini diisi dengan agenda pemeriksaan kesehatan gratis, atraksi seni budaya, serta pameran UMKM dan desa wisata yang terbuka gratis bagi masyarakat umum di Bumi Perkemahan Hardowaliko di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kepala Disputbar Kota Semarang Indria Sari menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana hiburan masyarakat serta memperkenalkan potensi budaya dan tradisi desa wisata di wilayah Kota Semarang yang akan semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, Bu Ibu, Miar, Sasu, Tresno, yang siang menikah, semangga, sami ngelara, sami midangetakan pasugatan degelan, engkang badai dipenatorakan kalian Junaidi, telah berkancal kanti irah-irahan, ular-ular temantan, engkang kapeng kale, semangga.
2: Awara, awara,

panganten sarimbit sampun den busanani saking kamar kabusanan badhe marak lan dipun lenggahaken wonten ing sasana pinajang. Pramila para rawuh monggo sedaya kula aturi ndodhok. Jumeneng, Ding. Para rawuh menika to manten sampun badhe dipun kirapaken mubeng griya supados muat. Menika to warnaniro barisan-barisan ingkang ngombyongi panganten sarimbit ingkang ajeng piyambak mlampah alon-alon ingkang silebat cantang bal. Ambetiro manten wangi-wangi cantang balung piyambak. Jeket jingklik-jingklik. Madosaken margi badhe lenggah wonten sasana pinajang. Gling. Dasar cantrang balu pincang sikile. Alon tindakira cantrang balung dentutken sawingking ira. Satrio sakembaran busanane. Iket ijo. Mawi rasukan beskap kuning gading. Mawi jari kawung sewan. Sawingking ira satrio sakembaran punika to gandhek sekembaran alit-alit sak ngajengira panganten sarimbit mlampah timik-timik beto kepet mbok pilih manten sumuk manten den busanani pating glabyar kraos sumuk ketara kesusu lendumuk. Manten kakung cimodro saking mandrowo mawi beskap metu keringeti pawinastanan keringet keri turanget. Manten putri sajak seneng ing galih cengengesan gegandrengan manten sarimbit alon tindak iro lobok selopiro menculat siji. Alon tindakira manten gegandengan terus datan petalawit wis padha tresnane. Mawi sinjang kembar sida mukti pranyata wis arep mukti kabeh. Pating glebyar busananira kadya tatit sesamberan. Ingkang putri mawi cunduk mentul wis datan mentul-mentul atine wis mantep karo bojone. Ingkang kagung nyepengi gadhanipun piyambak. Tegesipun nyepengi beskapipun. Alon tindakira manten terus tumujing sasana pinajang. Sawingking ira penganten para putri domas ayu-ayu rupane, cendhek campur cendhek, dhuwur campur dhuwur, den dhewek-dhewekaken busananira ingkang ijo campur padha ijo. Tinandra saking mandrawa kaya godhong bayung. Ingkang abrit campur podo abrit notasi sederekipun putri Dumas. Mundur saking mandrawa kadya dandang araton. Sawingking ira besan kalian besan. Alon tindak ira wong tua ya gandengan. Dawa kaya sepur tanpa kondektur. Meh dumuging sasana pinajang. Den gandeng ingkang busanani iya meniko ingkang winastanan Mbah Dukun ngelenggahaken manten sarimbit serek bokonge den selehake den teri sekul sak piring den puluk dulang dinulang ingkang kakung bilang putri saja lingsem ning kolu rongemplokan ingkang kakung bu sami rongemplokan jenengan malah njaluk tambah atus telung emplokan lima emplokan pemangkunoto sampun lenggah panganten sarimbit dan kepeti datan sumuk meneh saking renaning penggalih panganten sarimbit sampun dan hormati kalian poro rawuh kadang ingkang samyo tersenuk.

0: Dangdut.
1: Menapa?
2: Lagu ini pun lirikan moto sampean.
1: Wah, mboten lagu India kok.
2: Hei, Junaidi.
1: Lagu menapa ini, Pak?
2: Cak karep sampean. Kau bukan anakku, tahu? Ayo pergi.
1: Ibu.
2: Aku bukan ibumu.
1: Aku anakmu, Ibu.
2: Aku tidak beranak kau. Ayo pergi.
1: Mama.
2: Itu aduh banget. Ayo pergi.

0: Sampean ditinggal babune mengko kebanyaki. Terangane seneng karo babune.
1: Aniki nggih isane wing lagu ngoten niku kok Mas.
0: Para rawuh menika wau hiburan kroncong.
1: Salajengipun hiburan saking Ponorogo.
0: Nah.

0: niko Mas Punijo badhe ngawontenaken sanjak-sanjak.
1: Rajin Bangkal Pandai.
2: Ora apik dicontoni.
0: Ora apik. Rajin Bangkal Pandai. Diklamasi nanggenipun maos supados ngresepaken wonten ati, mawon dipun raosaken menika mlebet kangge conto
1: lari-lari.
0: Perasaan Rajin Bangkal Pandai. Ketok amping.
3: Cobi Mas.
0: Rajin Bangkal Pandai.
3: Saket boten?
0: Saket.
1: Rajin Bangkal Pandai.
3: Sing apik Rajin Bangkal Pandai.
0: Nah.
3: Hemat Bangkal Kaya.
1: Ada gula,
3: ada semut.
1: Ada tangan,
3: ada sikut.
1: Ada kepala,
3: ada rambut.
1: Ada kol,
3: nunut.
1: Ada tikus,
3: ada marmut. Ada dingin, jengkerut.
4: Ada kali,
1: apa?
4: Cancut. Ada bubar, mawut-mawut. Ada ini,
1: apa?
4: Kencut.
1: Ini masih
3: didilat.
1: Ini masih ada telo,
4: ada mendut, ada jendek, ada jempol.
3: Ora cocok.
4: Ayo men.
3: Menika wae kang mawi akhiran
1: akhir
3: ut.
0: Contoh kangge lari sekolah. Penting sangat.
3: Sa menika.
1: Ingkang wonten pendidikan
0: jago nggih lari-lari.
3: Menika. Puncak kancuk menika
1: wonten takkan lari gunung dikejar.
3: Takkan lari gunung dikejar. Leres.
1: Sa menika ingkang mawi akhiran ing.
3: Wah. Mboten mawon kula.
0: Pripun to?
3: Mboten.
0: Pripun to?
3: Jagat.
0: Kangge dipun contoni.
3: Mawi
1: Ul.
3: Ul.
0: Oh mangke menika kangge nyanyian.
3: Nyanyian menapa?
0: Ul. Sauna Mas Bang pengacara mawon.
3: Menika wacara pembacaan puisi. Sampun rampung acara salajengipun jeneng menika tamu saking Jakarta menika menungsanipun
0: selamat datang ngibur pengantin enggak bisa omong Jawa ya
3: asli Jakarta
0: iya deh
3: Jakarta mana
0: Grogol
3: Ben Wangitan
0: oh iya mau menyanyi ketemu kali loh.
3: Ketemu lagi kok ketemu lagi. Kali.
0: Aming tiru-tiru beluput.
3: Monggo Mas Punijo menika dipun senggai.
0: Kenalaken. Saya Mas Junaidi.
3: Oh, iya.
1: Kring.
0: Ana orkes kok garing ya apa? Kring. Apa engko nek kudanan yo teles. Biar jelek. Masih turun priayi
1: kering
0: tiap hari pakaian berganti-ganti
1: kok pamer gusing
3: mongko
0: nyoto
3: bukan saya paling seneng kalau istrinya yorasem
0: pulang kantor hatiku menjadi ayam istri saya cium mesem
1: Mesem peruh kowe raiso mingkem.
0: Wong ngri mangkel iku mlang suling Junaidi rumahnya daerah Bantul. Engko tekanke camkem kuneh ya.
3: Ora nek
1: ape. Kok kata-katane.
0: Dari Jogja nek ngekol iseng idul. Mas Buang, Mas Ponejo, kae Mas Jambul.
1: Nek kowe lambene gandul.
0: Ya memang kok kowe. Junaidi seneng banget kancane akeh.
3: Seneng banget.
0: Aja wedi. Sesuk direkam meneh. kedong guyu apa dong ngoceh
2: geguyu kowe sebab kowe lambene doble
5: sing apik karo kanca kiris sing apik contoh iki koyo aku lho
0: Junedi kepengin dadi dokter
5: lho ning kanca ki ngono
0: dadi dokter duwe pabrik kelir maker
5: ya sugih to
0: ratian gaplek mbendino mangan lemper
5: mangan lemper aduh nek turu ngiler
0: ora
2: mula golek akhiran iki sing apik
0: apik seneng aku ya iso kok males kowe
2: piye
0: mangan gembus ojo oke. Mas buang bagus waduh tada ya oke. Para rawuh ingkang kula hormati nyuwun saking pangasami paripurno panganten carimbit badhe medal saking sasono pinajang lumampah wonten sak ngajenging rigul badhe nyuwun berkah pangestu para rawuh sedaya pramila monggo kula aturi salaman kalian penganten sekalian wekdal sampun paripurno sugeng kundur sugeng sari matur nuwun.

Abang Pos sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiyat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Karnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perempat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa eh. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu. Di hari ini ya, ayo kagak sendiri dari Perempat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perempat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Oh panas, berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Joyce. Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anies Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perempat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Nomornya berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perempat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena okay. Iya. Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya seperti hari inilah kita, kalau kita lihat kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Ini seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar itu bagaimana dia memahami sebuah data membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dan pendidikannya ilmu pengetahuannya kemudian kebudayaan dan agama kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan apa namanya, lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan, misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan, kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu, dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif, atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemacu budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu Kak Faiz ya, kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja, abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ, atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, okay. Siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya?
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Okay. Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi, gitu. Komunikasi sehari-hari, ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, okay, ini ada...
1: Siap.
2: Oh, sudah.
1: Ada putus. Telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, okay, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joyce?
2: Sudah diangkat, tapi
1: Sudah terputus. Yaudah, kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, Dangdut, Nyok. Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya, sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuman ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan, kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana
2: belum,
1: ya?
2: Belum.
1: Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak enggak sabar ya. Sabar dulu gitu ya buat pendengar Perompat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya. Di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri? Tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang pengguna penuturnya.
1: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktornya itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Itu. Salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, "Wah, ini menarik sebenarnya ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menyebut suku.
2: Tetapi, tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke, siap. Baik, Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya pemirsa RNA itu juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bre, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menghadiri Malam Puncak Muhibah Budaya yang terselenggara di Kabupaten Sragen pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Perhelatan dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen ini bertujuan untuk mempererat kembali hubungan historis sejak masa perjuangan Pangeran Mangkubumi yang membentuk pemerintahan Projo Sukawati pada 1746 sebagai pilar lahirnya Ngayogyakarta atau Hadiningrat. Selain itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas berharap momentum ini juga dapat menjadi sarana nguri-uri kebudayaan Jawa agar semakin lestari. Berlangsung pada tanggal 2 hingga 9 Juli 2026, Muhibah Budaya diisi dengan sarasehan sejarah, workshop seni tradisional gaya Yogyakarta, pameran permuseuman, literasi Mataraman, dan ditutup secara meriah melalui gelaran Festival Mangkubumen yang diharapkan dapat mengedukasi generasi penerus bangsa. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Kendal mengadakan sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinator Wilayah atau Korwil Kecamatan Brangsong pada Kamis 9 Juli 2026. Kepala Diskominfo Kendal, Ardi Prasetyo, menyampaikan bahwa Satuan Pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada peserta didik, orang tua, komite sekolah maupun seluruh pemangku kepentingan pendidikan sehingga pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah harus dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi. Adapun sosialisasi ini digelar pula dengan harapan dapat semakin meningkatkan pemahaman kepala sekolah terhadap hak dan kewajiban badan publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 Uki AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iringkilan. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Mei pemirsa Sutresna pamit dengan Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih. Kalian kula misal sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang. Sehat-sehat, ugi semangat. Anggenipun nindakaken maneka aktivitas wonten ing siang menika nggih. Lan semoga yang siang menika ngantos mangke kirang langkung tabuh 3 utawi nggih tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia iring kalian santen ngaten nggih. Semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi angin tadi pun swargi kenarta sabda ingkang badhe katoraken wonten ing marikangan Pro 4 RRI suara kados biasanipun. Kalau wau merwakan utawi miwiti acara marikangan dinten menika sampun katoraken lagon keplok awe-awe menika laras pelok padatna dipunaturaken kalian karawitan condong raos. Lan salajengipun sumangga midhangetaken gending-gending sanesipun menika badhe dipunaturaken lancaran kudangan laras lendro padat songo wonten ugi lancaran reboisasi laras pelok padat barang lan gending-gending sanesipun nggih sacekapipun ngantos paripurnaning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Badan Penghubung menyelenggarakan Festival Olahan Pangan Jawa Tengah berbahan non-beras dan non-terigu pada Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli 2026. Kegiatan yang diadakan di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur ini dimeriahkan dengan pameran pangan, sendratari Ramayana, pergelaran kesenian rakyat Ebek Banyumasan, serta dolanan anak. Adapun dalam kegiatan ini, pengunjung diajak untuk menjelajahi keunikan cita rasa Nusantara, mulai dari cemilan tradisional yang otentik hingga diversifikasi pangan modern yang ramah kesehatan. Melalui eksplorasi komoditas pangan alternatif ini, pameran tersebut diharapkan mampu mendukung kampanye diversifikasi pangan demi memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan pangan berkelanjutan, terlebih di wilayah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Lima Gunung ke-25 tahun 2026 resmi digelar di Dusun Warangan, Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli 2026. Perhelatan gratis besutan dari komunitas Lima Gunung dari kawasan Lima Gunung yang mengelilingi Kabupaten Magelang yakni Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh ini menampilkan 85 grup kesenian yang melibatkan 1.274 seniman dari berbagai daerah se-Jawa Tengah dan Indonesia. Diharapkan acara ini dapat menjadi sarana hiburan serta sarana silaturahmi seniman lokal untuk semakin melestarikan tradisi dan budaya. Adapun rangkaian acara yang berlangsung dari pagi hingga malam hari ini menyajikan beragam tradisi dan tarian tradisional serta kontemporer, pameran seni rupa, pertunjukan sound spesial Kiai Kanjeng hingga agenda utama berupa ritual budaya sakral Kirab Lima Gunung. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4

0: Rodang dut, makin sore makin asik. Selamat sore, kamu masih sahabat budaya seperti biasanya. Misal lagi di Rodang dut sore hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Dan seperti biasa juga, monggo nomornya enggak ganti, langsung ke 0811 2777 914, atau ke teleponnya di 0248 316 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo direquestkan lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan supaya bisa didengarkan hari ini ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo. Misal tunggu di Perdangdut makin sore makin asik sore hari ini. Yang pertama monggo, halo-halo Perdangdut.
1: Perdangdut semakin sore semakin asik-sik. Asik, deng.
0: Asik, monggo.
1: Sugeng sonten Mbak Yumisel.
0: Sugeng sonten ugi.
1: Abdul Gopur badhe nyuwun sekal. Judulipun Dusta.
0: Dusta. Okay.
1: Saking Camelia Malik.
0: Oke.
1: Atur salam kagem Bopo Pardagio, lajeng wonten Bopo Pardiono, Bopo Sugeng, Bopo Suwarno, ugi Bopo Supri, Mas Bowo, Pak Bu Kori, Mister Owi, lajeng wonten Mak Gombyor, Ibu Mintarseh, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, lajeng Ibu Sarbini, boten kesupen Ibu Titin. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut monggo. Halo Rodangdut.
2: Semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Selamat sore Mbak Misa.
0: Selamat sore Bapak.
2: Lagunya hanya untukmu.
0: Hanya untukmu. Oke.
2: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, selamat sore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Michelle, terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ke pesan WhatsApp juga langsungan. Menikah ada Mas Hasan, lagunya Nafsu Serakah dari Roma Irama. Salamnya buat semuanya aja. Lanjut Ibu Sri Wahyuni, lagunya Bojo Galak. Salam buat semuanya juga. Menikah Bu Hasri, lagu Semua Tahu dari Caca Handika. Ya, buatan wonten Kang TP, awet semuanya tahu. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguro, Pak Sastra Cenggiret, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Sarina, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Heri Waskita, Bu Eni Boja, Bu Min Kaswanto, Bu Karyati, Bu Anis, dan semuanya saja. Lanjutnya lagi meniko ada Ibu Sarinam, lagunya Cinta Yang Ternoda. Salamnya buat Bu Anggun, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Eni Sri Nindito, Bu Toro, Mbak Asya Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Titoya, Mbak Cucu, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Lanjut lagi. Monggo. Halo. Perodangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Perondangdut
3: makin asik.
0: Monggo.
3: Mbak Isen, gimana kabar? Baik-baik, Mbak Isen.
0: Kabar baik, sehat Ibu.
3: Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Mbak Isen, puterin lagu Cahaya Cintamu ada nggak lah Mbak?
0: Kenapa?
3: Cahaya Cintamu.
0: Cahaya Cintamu.
3: Jadi Adela, kalau yang aslinya saya nggak tahu, tahunya okay. Dari Adila. Kalau nggak ada, tak ganti bayanganmu dari Elvi.
0: Bayanganmu dari Elvi, oke.
3: Okay, iya. Okay. Kalau ada ya cahaya dulu sayang.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam buat sedikit saja tambahan Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, dan Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Sutarto, Mbak Anti, Mbak Asti, semuanya saja.
0: Okay.
3: Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas, salam bahagia. Dan siap. Buat Mbak Misa segala kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
3: Barokah, diberi panjang umur Mbak Misa.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Oke, okay,
3: semoga
0: siap.
3: Selamat sampai di rumah.
0: Oke, oke.
3: Terima kasih Mbak Misa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu ya, Kang Mas Bayu, semonggo. Dan masih misal tunggu ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi. Sumonggo, ini ada Ibu Isrofia di Sekaran Gunung Pati. Lagunya Tanda Merah. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Diktoyo, Mbak Sela Fauzi, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Anggun, Laikun, Pak Markus, Pak Kevut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman. Terima kasih. Dan langsung ke telepon lagi. Halo-halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Mengapa Dua.
0: Mengapa Dua.
1: Dari Rita ya Mbak.
0: Oke, oke.
1: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja yang sudah menyinggol aku makasih. Ini single balik ya Mbak Michelle. Ya, spesial buat yang bertugas Mbak Michelle. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat. Semoga tenaga rezekinya sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, tak tunggu lagunya Mbak Michelle.
0: Siap, nggih.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, shalom, matur nuwun. Lanjut lagi Pak Kabut meniko, lagunya Rena Motion Alata. Salamnya buat Bu Dewi, Bu Arti, Eyang Heri Warsito, Bu Min Tarseh, Bu Asih, Bu Yuni Papandayan, Bu Titin Lamper. Lanjutnya Bu Toro meniko, lagunya Tersisih Rita Sugiarto. Salamnya buat Mbak Tektoyo, Bu Sri Wahyuni, Mbak Isrofia, Bu Umi Salama, Bu Anggun, Bu Sarina, Pak Sapta, Pak Abdul Ghafur, Pak Ngatman, Pak Aris, Pak Zainal, dan semuanya saja. Terima kasih. Lanjut lagi, monggo. Halo Bro Dangdut.
2: Makin sore makin asik.
0: Monggo.
3: Suasana di Jembatan Kocok panase potato.
0: Potato.
3: Cek kinting barang zaman kuno. Malah cek kinting le, jam lakuan awan. Salamnya aku melu Pak Adul Gopur mawon lah. Kita itu menjepit. Terima kasih matur nuwun Pak Adul Gopur segala lipun. Terima kasih matur nuwun iku apa jenenge ya? Ya pokoknya matur nuwun.
0: Papan
3: sial ngalun. Misi soon. Terima kasih matur nuwun. Kalau sebangnya mohonnya anu Mbak Michelle. Pasrah mawon.
0: Pasrah.
3: Puter kayak kenal lah ya kenal. Neng juga tuh diputer.
0: Terus saya diputer Mbak Michelle. Kan pasrah.
3: Pasrah. Kali Pak Wahyu Sarto, Sugeng Selatan Pak Wahyu. Bincang kalau pagi malih gitu di acara reuni. Reuni grup plastik. Matur nuwun kesini pun. Sami sami tugas. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun.
3: Oh, Pak Tukir.
0: Sinten, malih.
3: Mboten mangsa mulih kaku. Iki radio lagu pasah Pak Tukir. Dene mari Pak Tukir nggih. Terus assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Dan langsung kembali kita lanjutkan dulu lagu-lagu yang diputarkan nggih, makin banyak makin rame. Aduh. Satu persatu nggih, sabar sebentar Mbak menawi mangke bisa katut ngaten nggih karena rame banget alhamdulillah. Semangat.

Tahukah Anda tentang larangan duduk di atas bantal? Mengapa larangan itu sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa? Katanya nanti bisa bikin pantat bisulan. Tapi, benarkah demikian? Sebenarnya larangan ini lebih bersifat etika dan simbolik. Dalam budaya Jawa, bantal bukan sekedar alas tidur, tapi benda yang dianggap berfungsi untuk kepala, bagian tubuh paling luhur dan dimuliakan. Jadi, jika bantal yang seharusnya jadi tempat kepala malah diduduki, dianggap tidak sopan dan tidak tahu tata krama. Pandangan ini erat kaitannya dengan konsep hierarki budaya tubuh dalam budaya Jawa, di mana kepala berarti mulia, kaki berarti rendah. Maka tindakan seperti duduk di atas bantal bisa dimaknai sebagai pembalikan nilai, bahkan bisa menyinggung yang punya rumah. Soal bisul, itu mungkin cuma mitos. Cara halus agar anak-anak tidak sembarangan duduk dan tetap menjaga sopan santun.

Lanjut, pro dangdut makin sore makin asik, makin rame. Ada Mbah Cim menikah requestnya Mustafa Ayu Ting Ting, salamnya buat Mr. Ratmi dan kawan-kawan divisi apan pagi malam dan buat semuanya. Lanjut Pak Sabto, lagunya Sigar, salamnya komplit ini ya buat Bu Titin, Tante Enjepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lanjutnya Pak Rofik menikah nggih. Lagunya Kasih Dua Ibu, Musin Alata, salam Pak Desa Stranjenggirat, Pak Bukhari, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Mr. Owi, Pak Subagio, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Sri Bondo, Mbak Sri Sembung, Mbak Sri Wahyuni. Matur nuwun. Dan langsung kita kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan dan masih misal tunggu ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disebut Parekraf Jawa Tengah menggelar Festival Kebudayaan Jawa Tengah atau FKJT pada Kamis hingga Minggu 9 hingga 12 Juli 2026 di Balkon Des 2 Tuk Songo Borobudur Kabupaten Magelang. Mengusung tema dari warisan budaya tumbuh ketahanan pangan, festival ini mengintegrasikan harmoni seni dan sejarah sebagai fondasi kedaulatan pangan masa depan. Acara ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti pameran koleksi Museum Ronggo Warsito, pergelaran seni, pawai gunungan hingga pasar festival craft and fashion. Selain itu, terdapat pula ruang edukasi interaktif melalui kemah pandu budaya, bengkel budaya, sarasehan serta pemberian anugerah kebudayaan Jawa Tengah sebagai bentuk apresiasi pelestarian nilai tradisi dan keberlanjutan hidup masyarakat Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono resmi membuka workshop tradisi petungan Jawa dari kelahiran sampai kematian yang terselenggara di Pendopo Sipanji Purwokerto pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Acara yang digagas oleh Paguyuban Kawur Rosso Sejati ini bertujuan untuk melestarikan pengetahuan tradisional berbasis perhitungan kalender Jawa atau Neptu agar tidak tergerus oleh ramalan modern seperti horoskop. Adapun dalam kegiatan tersebut, Bupati Sadewa menegaskan bahwa petungan bukan sekadar hitungan-hitungan hari baik atau kecocokan jodoh, melainkan filosofi luhur dari leluhur dalam menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam semesta. Melalui forum ini, pemerintah kabupaten atau PMK Banyumas semakin berkomitmen untuk merangkul semua elemen masyarakat Kabupaten Banyumas termasuk penghayat kepercayaan demi mengenalkan identitas budaya tersebut kepada generasi muda. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

Suara Dangdut makin sore makin asik. Kembali langsung kita lanjutkan dangdutannya, guys. Semoga masih ada waktu juga untuk panjenengan yang masih mau request-request, karena ini terpantau masih ada 500 lagu yang belum terputarkan. Terlalu berlebihan ya, tapi ini masih ada juga beberapa lagu yang tadi sudah direquestkan, sudah misal bacakan dan belum terputarkan. Nggih, monggo siapa tahu bisa terputarkan requestan panjenengan 0811 2777914, 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital, atau panjenengan juga mau sekadar info-info aja di daerah panjenengan seperti apakah gitu ya cuacanya, atau mungkin mau kayak apa polisi laporannya, laporan lalu lintas. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital juga. Nanti kalau ada waktunya misal bacakan, dan monggo mungkin juga kalau ada info-info acara ya Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, siapa tahu jadi kegiatan yang bisa didatangi waktu weekend, karena besok pun juga sudah hari Sabtu ya, weekend, akhir pekan, atau waktu-waktunya orang-orang libur gitu ya, jadi bisa jalan-jalan, atau mungkin kalau misal gitu ya ternyata di Jepara ada acara gitu, nah nanti misal jalan-jalan ke Jepara atau kemana gitu ya, karena masih bisa dibilang juga tadi banyak sekali acara-acara kalau misal lihat-lihat, misal scroll-scroll gitu ya di sosial media ataupun di kanal berita gitu ya, termasuk juga rri.co.id. Banyak sekali acara-acara yang mau diadakan, mau diselenggarakan di weekend, di minggu ini, akhir pekan ini, dan banyak banget acaranya, terlebihnya memang acara-acara yang diadakan untuk melestarikan budaya suatu daerah, termasuk juga budaya Jawa Tengah. Ini banyak sekali, tadi yang terakhir misal baca sih ada acara di Anjungan Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur. Ini ada acara festival olahan pangan Jawa Tengah, di mana di sana akan ada pameran pangan gitu ya, olahan pangan dari Jawa Tengah, di mana di sana itu nantinya ada olahan-olahan pangan gitu ya, pameran olahan-olahan pangan yang berbahan dasar non beras dan non terigu. Nah, ini nih yang juga memang baru dicanangkan oleh pemerintah, dan juga makin banyak orang aware atau perhatian lebih terhadap diversifikasi pangan. Jadi kita makan itu gak cuma karbohidratnya dari beras, dari padi gitu ya, tapi banyak juga ternyata olahan-olahan makanan lain, atau bahkan yang belum diolah yang ada di sekitaran kita itu untuk bisa jadi makanan utama kita, yang memang bahkan dari zaman dulu pun sebelum ada beras ya di Indonesia sudah menjadi makanan pokok di Indonesia. Sekarang-sekarang ini juga masih menjadi makanan pokok di Indonesia, seperti ya ada jagung, ada kentang gitu ya. Kalau yang karbohidrat, kalau protein ya pasti buahnya sekali juga, dan gizi-gizi yang lainnya pasti juga banyak gitu ya. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Pernikahan merupakan acara yang sakral bagi sebagian besar budaya, termasuk Jawa. Karena itu, prosesi pernikahan mesti dijalankan dengan hikmat seperti pembicaraan, yang merupakan tahap pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan atau getok dino. Dalam melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik. Maka perlu pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

0: Kang Mas Wai, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan mengetahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Cilacap ya. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Yudi dari Polres Cilacap. Selamat sore Bapak.
1: Sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat
1: ya,
0: Bapak?
1: Ya Mbak. Amin.
0: Monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini di Cilacap nih, baik itu lalu lintasnya dan mungkin nanti juga disampaikan juga tentang cuaca.
1: Ya, untuk lalu lintas ini kebetulan saya di Jalan Jenderal Sudirman Cilacap, Mbak. Arus lalu lintas cukup rame tapi lancar terkendali. Ya, kebetulan pada pulang kerja, jadi untuk dominasi roda 2. Kemudian cuaca sangat cerah sekali untuk pada sore hari ini di Jalan Jenderal Sudirman gitu, Mbak.
0: Baik, Bapak, berikutnya mau disampaikan juga di Cilacap di sore hari ini juga atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah ada mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan?
1: Ya, tentunya ada beberapa daerah di rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Cilacap. Namun demikian itu biasanya jalur-jalur angkutan berat atau kelas jalannya sudah ditintasi oleh kendaraan-kendaraan angkutan berat karena green spot. Jadi saya berharap di jalan perintis jalan Tentara Pelajar, kemudian jalan Nusantara untuk diwaspadai. Karena di situ ada angkutan-angkutan berat seperti batu bara dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi mungkin masyarakat belum paham bahwasanya kendaraan-kendaraan tersebut adalah kendaraan yang green spot atau tidak terlihat kanan-kirinya biasanya seperti itu, Pak.
0: Baik, Bapak. Terakhir, monggo disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Cilacap.
1: Ya, kami menghimbau seluruh masyarakat pengguna jalan khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam berkendara, untuk meningkatkan kewaspadaan, gunakan sabuk keselamatan roda 4, gunakan helm untuk roda 2, tentunya mematuhi arus lalu lintas dan lain sebagainya biar semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, begitu, Mbak. Dan selamat tentunya.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus. Salam presisi.
1: Selamat sore. Amin. Salam presisi. Selamat sore.

Perodangdut makin sore makin asik, kita lanjut kembali. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Bisa coba bacakan satu persatu nggih pesan-pesannya sudah masuk ke WhatsApp. Karena ini terpantau masih banyak banget. Ada Ibu Astuti meniko, lagunya Memandangmu. Salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Asri, Pak Ngatman. Lanjut Bu Tiktoyo meniko, mau salam-salam Pak Anom Sugito, Pak Jumali, Mas Ali Tandang, Aldi Tandang, Lekun, Bu Sarina, Bu Pon Ngalian, Bu Torop, Mami Rima, dan semuanya aja lagunya Sengaja, Elvi Sukaisih. Lanjut lagi Bu Arti Genuk meniko, lagunya Satu Malam nggih. Salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Alek, lagunya Pemuda Idaman. Salam buat semuanya aja. Pak Amin meniko, lagunya Ngikut Mawon. Salam semua pecinta Pro 4, ugi wonten Pak Sastro, lagunya Tiada Duanya Imam S. Arifin. Salam buat Pro Dangdut Mania Pro 4 RRI Semarang. Terima kasih. Dan langsung kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Ini makin banyak ini yang harus diputarkan. Semangat.

0: Kula suci watejo monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda perbedaan antara kain batik dengan kain bermotif batik? Berikut penjelasan Nur Fateah, akademisi sekaligus pemilik rumah batik Adiva.
1: Detail tentang batik itu sendiri, kain yang bermotif batik dengan kain batik itu berbeda. Jadi batik sendiri kan merupakan kain yang diproses melalui perintang lilin. Nah, ini perintang lilin ini tidak ditemui ketika kain itu bermotif batik. Jadi kain bermotif batik bisa diproduksi oleh pabrik-pabrik tekstil besar yang harganya tentu sangat murah dibanding kain batik sesungguhnya. Karena kain batik sesungguhnya melalui proses, Mas, dari menggambarnya, kemudian memberikan warna, kemudian memberikan perintang lilin atau malam tadi. Nah, tentu hal ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika masyarakat sebagian besar memilih yang penting bermotif batik harga terjangkau.

Kang Mas Mesabat Budaya Maturun, terima kasih. Arigato gozaimasu. Thank you. Pokoknya Maturun, terima kasih untuk penjenis semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Mohon maaf, ternyata masih banyak juga ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, padahal sudah direquestkan gih, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang juga belum sempat terangkat. Jadi kita misal belum bisa menyapa semua dari panjenengan di sore hari ini karena keterbatasan waktu juga, mohon maaf yang sebesar-besar. Dan semoga panjenengan masih terus berkenan, terus setia mendengarkan Pro Dangdut setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya, di Pro 4 RRI Semarang, yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan karena keterbatasan waktu juga, kita harus akhiri juga Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan semuanya. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Misal undur diri, parang-parang, maturnuwun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, sugeng sonten dinten Jumuah Suro kaping 12 Juli 2021. Kepareng malih kula marak sowan wonten ngarsa panjenengan nggih ngrencangi panjenengan sing setya nggih. Kula tansah setya dhateng panjenengan sami. Ngantos mangkih tabuh 12 dalu. Mugi kasuwargan sonten menika Ustadz Muklis Sarjana Agama badhe mbabar wigatos babagan tiang ingkang beriman. Tiang ingkang beriman. Semoga kapiarsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa bandaghi fi ma ataqallahu taral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan amitan mu'tarifan bi sidqil yakin wa salatu wa salamu ala habibina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a syari'atal islami ila yaumiddin amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, sederek ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersa Allah subhanahu wa ta'ala. Pilih ing wekdal nika kita tasih pinaringan iman, pinaringan nikmat Islam, pinaringan sehat, pinaringan rezeki, pinaringan kesempatan, sehingga kita tasih saged ngelampahi amal-amal kesaenan ingkang mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala maringi ridho dumateng punapa ingkang kita lampahi dan minangka bekal benjang ketika kita sedaya sowan wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kanthi syukur wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala, mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala dadoso nikmat niku nikmat ingkang berkahi, ingkang migunani, nikmat ingkang saged ningkataken amal kesaenan, nambah kualitas kita sedaya, ingkang dipunwastani nikmat ingkang berkahi. Dadi kita sedaya sering nyuwun donga dumateng Allah mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang barokah, umur ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, anak ingkang barokah. Lah maksudipun napa to? Berkah niku ziyadatul khair fil khair. Dadi nikmat ingkang sampun dipun anugerahkan Allah dumateng kita sedaya niki nambah apik. Dadi nikmat niku nikmat ingkang kita tampi nambah kesaenan kita sedaya. Dadi tambah sae, tambah meningkat kesaenanipun. Itu yang disebut berkah. Dadi rezeki ingkang berkah ya berarti rezeki ingkang saged markakan kita sedaya dumateng Allah, rezeki ingkang saged nyedakke ngilingke kita sedaya dumateng Allah. Nek kesehatan ingkang berkah, umur kan ngap di ngawula ngibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala saben dinane amal kesaenane pun meningkat tambah lan tambah. Ini kang dipunwastani berkah. Jadi nek dadi nikmat kang berkah berarti ana nikmat ingkang nggawa manfaat nambah kesaenan. Lah namun swali nek nikmat mboten berkahi niku berarti nikmat tambah nikmate ora tambah pareke dumateng Allah, ora tambah cedak, ora tambah takarup dumateng Allah, justru malah tambah adoh, tambah
ora iling dumateng Allah, malah lali dumateng ingkang maringi nikmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mugi-mugi kunjuk wonten ngerso Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muga-muga kita tansah mahabbah dumateng Rasulullah, cinta dumateng Rasulullah, saged kelampahi punapa ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu saudara ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila Allah Subhanahu wa ta'ala pun ngendikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awamal hayatud dunya illa la'ibu walahu walan darul akhirati khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Lan ora ana kehidupan donya kuwi illa la'ibun, kejawa mung seneng-seneng, mung permainan. Walan darul akhirati, lan omah akhirat iku luweh apik kanggo wong-wong sing takwa beriman dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi donya niki namung sifatnya sementara permainan, kita nyeneng-nyenengke. Namun ojo ngasih kita niku lali masalah urusan akhirat. Darul akhiratu khairul ladina yatakun, omah akhirat kuwi luwih utama kanggo wong-wong sing bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tetes pun di sepatus kita niku menjadi orang yang beriman, bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, nggih, kita niku kedah selalu melakukan amal kesaenan, amal soleh. Jadi kedah selalu ngelambai kesaenan, ngamal soleh, ngamal kebajikan. Menurut tanda-tanda ini pun tiang takwa niku, menurut Sayyidina Ali niku wonten sekawan. Jadi al khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qona'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rohil. Jadi tanda-tanda ini pun tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Sayyidina Ali niku wonten sekawan. Ingkang sepindah al khawfu minal jalil, yuki wedi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda ini tiang takwa ini wedi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wedi ini kados pundi, wedi yen ora iso nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi duwe rumangsa wedi sewaktu-waktu ora iso nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wedi yen nglakoni maksiat. Dadi wedi banget atine kuwi nek nglakoni maksiat, sehingga sangat berhati-hati, hati-hati ang saling kelampai kehidupan. Jadi hati-hati banget oleh urip kuwi, supaya ne napa, supaya ne uripe ora terpleset neng kemungkaran, neng kemaksiatan, neng perbuatan dosa. Mungkin tiang takwa ini ku tiang ingkang hati-hati. Mulas salah setunggalnya sahabat dipun tangkleti kalian Sayyidina Umar. Wahai sahabat, apa tujuane takwa kuwi? Jawabanipun,
Ya Khalifah, panjenengan nate ngliwati dalan ingkang licin, terus teng dalan niku kathah duri lan kanan kirinipun niku wonten jurang ingkang jero banget. Jawabanipun Khalifah, nate wahai sahabat. Nah terus sahabat ini Beben Kaab jawab, terus pundi, ya mestine aku hati-hati ben ora kepleset, soalnya nek kepleset mesti aku kena duri, iso-iso aku kecemplung neng jurang. Nah, takwaan gini ku, takwaan ku tiang ingkang ngati-ngati ora kepingin awak ekui kepleset wonteng jurang kemaksiatan. Jadi tiang takwa niku tiang enggang kelampai gesang kanthi hati-hati supados gesang niku boten kepleset wonten jurang dosa, jurang kemaksiatan, kelampai kemaksiatan. Saking wedine dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi wedi dumateng Allah ora kok terus mlayu saka Gusti Allah, tapi justru wedine iki mlebi marek cedak dumateng Allah Subhanahu wa taala DPDP supados saged ngelampahi perintah-perintahipun lan saged ngelam saged ngadohi larangan-laranganipun. Itu berarti tiyang niku wedi. Jadi wedi ora kudu mlayu ngadohi, justru mlayu nyedaki. Karena wedi apa? Wedi yen ora iso nglampahi perintahe, wedi yen nglampahi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Karena nglampahi larangan iku ibarat tiyang niku nyemplungke awake neng gone jurang, jurang neraka, jurang dosa. Kan mulos sinten to tiyang ingkang paling penyayang niku? Tiyang ingkang paling penyayang dumateng awake niku tiyang ingkang takwa. Dadi tiyang ingkang boten kepengin celakake awake. Dadi tiyang ingkang takwa niku tiyang ingkang nyelametke awake. Dadi sayang kalian awake. Beda kalian ingkang ahli maksiat niku berarti tiyang niku mboten sayang dateng awake. Padha karo nyemplungke awake, nyelakake awake. Ya. Mula ingkang sepindah niku al khaufu minal jalil. Nggih menika takut dumateng Allah, wedi dumateng Allah zat ingkang jalil kanthi kelampai punapa ingkang dipun perintahaken dening Allah lan ngedohi nebi punapa ingkang dados larangan-laranganipun. Lajeng tondo tiyang takwa ingkang nomor kalih inggih menika wal amalu bitanjil. Wal amalu bitanzil itu ngelampai amal kesainan kanti patoanipun inggih menika Al-Quran. Jadi tiang tondo-tondo tiang bertakwa niku standar perilaku kehidupanipun niku Al-Quran. Jadi sing dados cermin niku Al-Quran. Kira-kira perilaku niki wis pas durung karo punapa ingkang dipun ajaraken Allah teng Al-Qur'an. Kira-kira wis pas durung karo ajaran-ajaran Al-Qur'an. Mula sangat hati-hati. Pemeneh tiyang ingkang takwa niku niku wonten manahipun, wonten atinipun itu kan selalu ingat dumateng Allah.
selalu hati-hati, selalu wedi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala selalu ngawasi. Jadi wonten tiga caranipun Allah ngawasi dumateng kita. Jadi ada tiga cara. Ingkang sepindah niku Allah ngawasi langsung. Jadi Allah tu mirsani langsung punapa ingkang kita lampahi niku dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedaya amal perilaku kita sedaya, sing ketok, sing ora ketok, sing dilahirke ora dilahirke, sing iso didelok mata utawa ora didelok mata, utawa sing diweruhi wong utawa sing diumpatke, kabeh niku dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala, di awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengawasan langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora ana perilaku kita niku ingkang lepas saking pengawasanipun Allah. Sedaya niku dipun awasi dening Allah. Mbok nglakoni niku piyambakan mboten wonten tiyang sanes, mungkin teng kamar piyambakan mboten wonten tiyang sanes, namun Allah Subhanahu wa taala mengawasi secara langsung. Lah pengawasan ingkang kaping kalih, pengawasan ingkang melalui para malaikat. Malaikat pencatat amal-amal kita sedaya niku dipuncatat dening malaikat sebagai pengawasan amal kita. Jadi kabeh perilakune menungso niku dipuncatat dening malaikat wonten pembukuan amal harian. Ing tembene amal catatan malaikat niku badhe dipun aturaken dumateng kita sedaya, dan mangke badhe dipun nilai kathah ingkang sae napa ingkang awon. Dadi malaikat niku setiap saat, setiap waktu mengawasi kita sedaya. Mengawasi kita sedaya. Jadi mencatat setiap amal kesaenan nggih dicatat, setiap amal keburukan nggih dipuncatat dening malaikat. Nah, pengawasan ingkang nomor 3 inggih punika pengawasan saking anggota tubuh kita sedaya. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, al-yawma ing dina kiamat mengko, nakhtimu ngunci sapa ingsun Allah, ala afaihim ingatase mulut-mulute lesane manungso kabeh, wantu kalimuna lan bakal ngomong nae ingsun Allah, apa aidihim kabeh tangane manungso, wadasyatu lan bakal dadi saksi, apa arjuluhum sikil-sikile manungso, suku-sukune manungso, bima kanu yang sibun. Saksi punapa mawon ingkang dipun lampahi ing alam donya niku minangka pengawasan langsung saking anggota tubuh. Jadi anggota tubuh niki nggih ngawasi perilaku kita. Jadi sedaya perilaku kita niki dipun awasi kalian anggota tubuh kita sedaya. Ing tembene anggota tubuh niki mengki badhe dados saksi wonten pengadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing saiki mulut lisan niku saged ngendikan, ing tembene ing yaumul kiamah mulut lisan niki mboten saged ngendikan, dipun kunci dening Allah sing bakal ngomong, sing bakal ngendikan, sing bakal matur dumateng Allah Subhanahu wa taala niku nggih anggota tubuh kita sedaya. Tangan bakal ngomong, sikil bakal ngomong, telinga bakal ngomong, peningal motong bakal
ngomong nglaporke punapa ingkang dipun lampahi ing alam donyanipun. Nek wis ngono manungsa ora bakal iso mengelak, ora bakal bisa bohong, ora bakal bisa menipu. Karena apa? Semua organ tubuh kita sedaya niku bakal ngomong sak sujur-jujure, sing sukul utawa sikil niki nanti dados saksi wonten ing pengadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga cara niku. Jadi wonten tiga cara Allah mengawasi perilaku kita sedaya. Jadi pengawasan langsung saking Allah, pengawasan oleh malaikat, pengawasan saking anggota tubuh, organ tubuh kita sedaya. Keranten pengawasan ingkang sangat ketat nikulah tiang bertakwa, tiang mukmin niku mesti berhati-hati anggenipun kelampai amal-amal supados boten terpeleset. Mula ingkang dados rujukan, dados patokan niku nggih Al-Qur'an wal amaru bil tanzil, yaitu nglakoni kesaenan. Jadi perilaku nipun niku selalu diukur kanthi ajaran Al-Qur'an. Jadi kira-kira wis cocok burung karo ajaran Al-Qur'an, wis cocok durung karo ajaranipun Rasulullah. Dadi nek ora cocok nulayani kalian ajaran Al-Qur'an, berarti ora bakal dilakoni. Nggih. Dadi selalu menjadi ukuran Al-Qur'an niku. Dadi cara tiyang niku Al-Qur'an dados kaca kanggo ngaca prilakunipun. Nah, ingkang kaping tiga, tandanipun ingkang tiyang bertakwa atau beriman niku al-qanaatu bil qalil. Dadi tiyang ingkang kagungan ati qanaah. Atinipun qanaah, nrimo ikhlas dunduman atau paringanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi ati ingkang qanaah itu ati ingkang saged nampa kanthi ikhlas punapa-napa nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ati ora pernah grutu, grundel, ngersula. Dadi nampa kanthi ikhlas senajan sithik. Nah, ini ku tiang takwa ini ku senajana sidik tetap ikhlas, tetap nerima, tetap lapang dada punopo ingkang dipun anugerahkan dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora pernah kok terus ngerundel, ngersula, ngrutu pemeneh protes dumateng Allah. Lah iya, tak rewangi kerja kaya ngene, kaya hasilnya mung ngene. Lah iya, tak rewangi bengi kerja, awan kerja kaya ora kecukupan. Berarti atine ora qanaah. Lah iya, tak rewangi kerja kaya ngono, panene kaya mung ngene. Itu atine ora konah, orang terima, padahal niku nggih paringanipun Allah Subhanahu wa taala. Senajan sithik tetap kudu bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten napa syukur ki ora sah nunggu akeh. Dadi ora sah nunggu nek wis rezekine akeh lagi bersyukur, nek wis berlimpah ruah lagi bersyukur, mboten. Syukur niku dalam keadaan napa kemawon sithik ya bersyukur, kathah luwe-luwe kedah bersyukur. Kranten napa kanthi syukur niku fa insyaallah tiyang niku pinaringan ati ingkang tentrem, ingkang ayem. Kranten syukur niku saged nentremke ati, nentremke manah. Nek tiyang niku mboten saged syukur dumateng nikmatipun Allah, atinipun niku nggih
ngersula terus. Atine pun ora bakal tenang, ora bakal tentrem, rasa kurang terus. Padahal nek atine ora iso tenang, kuwi ya uripe ora bakal tenang, ora iso ngrasake bahagia dunyane. Lan insyaallah senajan sithik bersyukur, Gusti Allah bakal nambahi rezeki ingkang kathah. Kanten Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum lamun yakti syukur sira kabeh, lazidannakum yakti bakal nambahi ingsun. Walain kafaratum lamun yakti siro kabeh ngingkari ngufuri nikmat-nikmat ingkang sampun diparingaken Allah, inna adzabi lasyadid, satemene siksaku kuwi luwih pedih. Dadi nek kufur dumateng nikmatipun Allah, iso-iso nikmat kuwi berubah dadi balak, dadi bencana, dadi musibah, merga ora gelem syukur. Nek ora gelem syukur dumateng nikmatipun Allah, iso-iso nikmat kuwi ora tambah namung dadine entek. Mula wonten cerita, wonten tiyang sowan, sijine wong kuwi sugih kaya raya, dadi wis selama hidupnya menikmati kekayaan, dadi wis saking suwene dadi wong sugih, mungkin wis kepengin kerasake dadi wong miskin. Dadi wong ana wong cerita wong sugih kepengin dadi wong miskin. Karena apa? Karena wis suwe dadi wong sugih, apa wae kelakon terus kepengin dadi wong kirin. Lah sowan wonten ngarsane pun ulama dinasehati, pripun supaya ne kula niku dados tiyang miskin? Gampang, nek kepengin dadi wong kere, dadi wong miskin, dadi wong fakir, oralah bersyukur. Oralah bersyukur. Dadi nek ora bersyukur, fakir dadi wong kere, dadi wong miskin. Tapi nek bersyukur terus malah dadi wong kaya. Yeah. Ya, niku dan ingkang sekawan nggih menika wal istidadul liyaumir rahil, tiyang ingkang mengingat kematian lan selalu berbuat kanthi kesaenan kanggo sangu kematian. Dadi nomor sekawan tandhanipun ingkang takwa lan beriman kalian Allah Subhanahu wa taala niku tiyang ingkang imut kematian, tur yo tenan-tenan oleh golek sangu kanggo sangu kematian kanthi ngamal kesaenan. Niku ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng kita sedaya, migunani lan barokai sehingga kita sedaya dados tiyang ingkang beriman dumateng Allah, tiyang ingkang muttaqin, sehingga pinaringan selamat dunia akhirat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku khawatir terhadap suatu masa yang roda kehidupannya dapat menggilas keimanan. Keimanan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah yang fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Dan ada yang menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tak memberi teladan. Dan ada pelacur yang tampil menjadi figur. Ada orang yang punya ilmu tapi tak faham. Ada yang faham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada orang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Syair oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

0: Cukup jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pak.
3: Iya, Ndok. Kene-kene, Ndok.
2: Wes meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
3: Oh, alah, Ndok.
2: Perkara meneh karo Simbo.
3: Iya, ki mau ki rak ngene to, Ndok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
2: Yalah. Yo wes, maripan sik. Terus jam 6 mirengke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
3: Iya.
2: Lagune keroncong lho, Pak.
3: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Selamat malam Kang Mas Mbak Yu. Satu tembang sudah mengawali suara kita dalam suguhan bulu perindu malam hari ini ya. Keroncong asli Jumat malam, keroncong asli yeah. Silahkan yang mau gabung melalui telepon maupun WA, masih kami tunggu ya di 0248316661. Untuk Anda yang tadi hari ini WFA ya, work from anywhere ya, dimanapun tempat Anda bisa bekerja, ada yang mengarani juga WFH ya, nyambut gawe kok ngemah. Selamat menikmati pekerjaan Anda yang sudah selesai, yang Anda kerjakan di rumah begitu ya. Tetap sukses dan baik semuanya. Yang mau gabung silakan. Mau gabung silakan ya. Sudah kami buka teleponnya, WA-nya. Putaco.
1: Halo, Pak iya. Dela sehat.
0: pengestunipun sehat bagas ya, bagas waras
1: ya dah. Puji Tuhan, enak sehat, aku melu seneng. Kena tak ge request lagu pejet-pejet ki pertama kok iso.
0: Bisa langsung no wong mbok tua kok. Mbak tua lagu ini pun mangke wonten langgam terkenang-kenang, Galiplah negeriku.
1: Malih nopo
0: Nikurien.
1: Galihlah negeriku mawon.
0: Ya, Galiplah negeriku.
1: Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, panjang umur, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Nggih, amin.
1: Niku nak mboten kula senggol, nak ngeten iki kroncong kudu nyenggol kula.
0: Lah nggih, engko ditagih. Butar cok kok ora nyenggol langkung nggih piye ya.
1: Mungkin nak Bumin bibar sembayang. Saya mau sapa kong. Butato.
0: Butato. Lah nggih, sehat Pak Kaswanto.
1: Semua terugi kagem Pak Dalang, keluarga Pak Dalang sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin, amin.
1: Mungkin niki Agustus rame gimana?
0: Rame, mau nonton 6
1: dereng
0: walu. Nggih, dereng walu. Nggih, nek walu ki wis pol nek niku aja ora rasa luwih saka 8.
1: Abangane kebanyakan ning kantong kan.
0: Nek luwih saka 8 engko ora etuk dina, soalnya kan nyambut gaene siaran 22 hari, nggih ta?
1: Nggih.
0: Kudu didum.
1: Nggih ngoten mawon, matur sembah nuwun, tak tunggu lagune, Mas.
0: Nggih, Bu Tarto matur nuwun. Nggih, Galiplah negeriku, ini sebuah tembang keroncong ciptaan Slamet Soetarno nggih, atau Pak Slamet Soetarno gitu. Dulu Pak Slamet Soetarno ini karyawan RRI Semarang bagian musik, produktif sekali dia menciptakan tembang-tembangnya gitu. Oke, selain itu juga ada langkap terkenang-kenang, nanti bisa kita hadirkan ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Dek Kabut.
2: Sedih segar. Iya, Pak ya. Kabut SGG. Jalan Bapak nomornya masih
0: Kiu.
2: Mas, lagu yang siapkan apa saja?
0: Lagune mengke wonten langgam terkenang-kenang kalih Galiplah negeriku. Kuwi sik loro.
2: Harus puter semua.
0: Puter. Asun ngono kok ya dokoh men.
2: Ya puter semua bahagia Pak. Pak Sugeng BT langsung cocok Pak Kabut, oke cocok Pak Sugeng BT itu. Tenang sekali pokoknya. Nantinya golnya ikut Pak Kamari Kudus sama Pak Sasto Jenggrat Bu Dewi gitu, pasti komplit nanti. Tiga orang golnya banyak-banyak.
0: Tetap
2: semangat Mas ya.
0: Puter
2: semua lagunya, sampai jumpa.
0: Matur nuwun Pak D. Kabut. Ini ada Bu Mintar si Kaspanto, kita terima dulu. Assalamualaikum Bu Min.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu mangga.
3: Matur nuwun Bu Tarta. Katur salam Bu Eni, Bu Dewi. Dereng minggah nggih.
0: Dereng niku, dereng.
3: Nggih, Pak Kabut, Pak Sastro, nggih dereng.
0: Nggih.
3: Pak Anggoro dangu, Mas. Mboten minggah.
0: Ya, ngeten nggih nggih nggih.
3: Nggih.
0: Nggih, gen rada anu sik, leren sajake pengen leren HP-ne.
3: Hakim Sutresna, monggo minggah Pak, ora dulne Pak Tim nika, Pak Bambang Setiono.
0: Tekelewawa.
3: Pak Bambang.
0: Nggih.
3: Oh, Pak Kosmen sebelah nika nggih. Penggemar RRI
0: Pak Kosmen, Pak Kosmen nggih.
3: Nggih.
0: Pak Kosmen. Nggih, nggih, nggih.
3: Wong ngendika jenengan kok diceluk teng RRI mawon nggih
0: ngoten. Nggih, anu Pakde Kosmen niku nggih anu Mbah Sugih Manik.
3: Nggih, oh. Sebelah kula niki radi nyetan sedhak.
0: Oh, nggih nggih. Sajake malah cedhak kali menika rumiyin menika Pakde sinten niku kula nate sowan bapakipun Mas Budi Pengendang Dalang niku lho Budhe sing pun sedha. Wonten nggih.
3: Pak
0: Tukimin, nggih nggih nggih. Nggih,
3: Pak Tukimin, Pak Untung Yuwono.
0: Pak Untung Yuwono. Nggih. Leres
3: niku napa pemusik RRI rumiyin.
0: Leres nggih kula pas rekaman campur sari sing sakniki sok diunekke niku kula tesih nderek ketemu Pak De Untung.
3: Yuwono cakete beklewawan.
0: Oh nggih. Oh nggih
3: nggih nggih. PGRI.
0: Sepanjang jos.
3: Maring serat kula kapureh nderek latihan keroncong PGRI
0: ngaten nggih.
3: Atur pembimbingipun nggih Pak De Untung menika.
0: Untung Yuwono.
3: Terus nderek lomba tingkat Jateng RRI
0: dan RRI. Nggih, nggih.
3: Among pikantuk juara harapan 1.
0: Ya, ampun hebat niku wong pesertane 1.
3: Jalan nggih latihan dari wonten setunggal tahun.
0: Nggih, nggih, nuwun-nuwun.
3: Nggih pengalaman zaman dulu.
0: Nggih.
3: Nggih Bu Enop. Kok nggih dangu mboten minggah wong radione nggih enggak.
0: Apa ini pun didal kan nika. Bu Enop saka kandang. Bu Soko Ondong niku HP ini pun tidal.
3: Ting anu kagem mundut garam mbok. Ya. Nggih. Anu dangu menika kok mboten kaputer keroncong rela Pak
0: Kasmanto. Oh rela. Nggih.
3: Keroncong rela nggih wonten nak mangke. Nggih suwun nggih Mas gantosan nika ingkang sami nenggem.
0: Nggih.
3: Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tembangipun keroncong rela. Itu nggih. Oke, ini rela dengan aku rela itu beda ya, Bu ya. Rela dengan aku rela itu beda ya nanti. Ini relanya kok ndak belum datang itu ya, belum muncul. Yang muncul aku rela. Kemudian juga Pak Disastro Jenggirat, ayo munggah meneh mau tunak-tunuk rasido. Selamat malam Mas Tono, sehat selalu. Jadi saya mau minta lagu Baliku. Nah, semoga semua pendengar Bulu Perindu semuanya selalu diberikan kesehatan dan Mas Tono juga terima kasih Bu Hasri. Baliku nje. Wah, ini ya justenan ya. Pamundutan ini tembang-tembang sing jarang keluar gitu nje. Ya nanti bisa kita hadirkan suara Toto Salmon. Yang mau gabung melalui telepon silakan. Kami buka. Dek Sastra Cenggirat, Dek Sastra Cenggirat.
4: Hati tenang melamun. Oh Dinda. Hari yang dulu waktu beta bertemu
5: di zaman aku neng Ambon Mas.
0: Oh.
5: Tahun piro kayak lali.
0: Jadi neng Ambon ini neng kono. Oh, sampean ditahan.
5: Aku relawan Mas.
0: Oh, sampean ditahan.
5: Aku relawan.
0: Oh, relawan.
5: Sebagai apa itu? Ya istilahnya anulah. Bantuan tempur lah Mas.
0: Oh, ngaten tak kira ya, tahanan.
5: Tempur.
0: Oh iya iya nggak. Iya.
5: Waktu itu ikut batalion 509.
0: Weh, lah hebat tenan iku yo
5: seneng. Dari Jawa Timur toh. Itu kan dari Sutresno.
0: Zaman semono. Namanya
5: Pak
0: Tri. Iya iya bener, bener.
5: Iya Mas, aku tulung lagu kuwi mau.
0: Iya. Tak aturi Mus Mulyadi ya enggak ya? Mus Mulyadi Dinda Bestari.
5: Dino, Dinda Bestari.
0: Cocok.
5: Yang anggoro kula ndedonga mugi panjenengan kok dipun paringi seger waras.
0: Nggih, leres.
5: Rezeki lancar, tinggal ngegono malih ngelipur para sederek. Perubat Eris Mar.
0: Betul, betul.
5: Lajeng kagem Bu Minkas Manto matur suwun kalau wau kintunanipun Pak Misrun.
0: Pak Misrun.
5: Aten Sutrisno nggih dangu nggih.
0: Mboten nggih. Ning miyar sange terus kok. Miyar sange
5: terus. Terus Pak sinten malih Pak Usman nggih, Pak Usman. Grup Meranggen yo nggih.
0: Wah, grup Wetan Meranggen ngetan.
5: Nggih, lajeng sedaya kemawon Mas nggih nek di absen siji-siji
0: kan kan. Wektu.
5: Jeng-jeng, anu wonten pun
0: pane. Pray, pray se, pray se.
5: Oh pray, sokor nih. Pray pray, dinas lah.
0: Dinas, satu minggu tak dinas se. Oke, engkau anggere parek gue waktu le. Mana? Ya dah.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gendok jenggung sisan kae. Suarane kok anggere munggah kaya wong ngemis ngono iki napa tejane iki? Apa bar ngulu apa jagung mentah?
6: Iya, bisa terus
0: kok. Iya. Apane sing dihubungi?
6: Kemare tadi itu ngubungi enggak bisa, takut apa mas kal WA.
0: WA perempat.
6: Iya lah, kok tadi mas kal tapi nomor ini enggak bisa.
0: Ora iso. Iya no, ngora-ora ngemis kal. Wong jam pengajian kok yo telpon
6: iki.
0: Kejelek sisan kowe.
6: Dewi Murni ya.
0: Dewi Murni persembahan.
6: Kalau enggak yo saking gambar.
0: Ora enggak siji wae wong iki sing cetok.
6: Milih salah satu sayang.
0: sayang. Dewi Murni ya. Dewi Murni kok tak aturi.
6: Salamnya Bapak Sastra Jenggida, ya. Bapak Kabut SGG, Sos Bumin Kasmanto, Bapak Lekas Sembuh, beri kesehatan, diberi panjang umur.
0: Ya.
6: Kini dan buat Bu Sutarto, Pak Joko KSM, Pak satu lagi, Pak Pardiono, Bapak
0: Sudjono.
6: Semuanya saja. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat malam. Selamat beraktivitas.
0: Jeh.
6: Sambil dengeri Mas Tommy itu lah yang ganteng.
0: Dewe itu loh. Ganteng dewe, kakak
6: anak dewe. Lanang saya ganteng.
0: Putu lanang dari kowe.
6: Mas Tommy juga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Diberi rezeki yang berlimpah-limpah
0: barokah. Ya embrele ra. Orang mandeg-mandeg kok tekan sesuk-esuk wah anu yem kaya wis. Mbok yo di anu embrel wae ora. Pakde Jakiman, Bu Jakiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Monggo.
7: Tadi nyuwun lagu mas.
0: Lagunya apa?
7: Lagu ni pun Sapulidi wonten.
0: Sapulidi wonten mangke, nggih sabar sing penting. Nggih. Njeh.
7: Lalu banyak rezeki yang berlimpah.
0: Njeh.
7: Bahagia bersama.
0: Amin. Njeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Jakiman. Sehat selalu sekeluarga nggih, Bu. Nggih. Ya iki ana Pak Diuntung Mulyono Kaliwungu, Pak Matius Tumarjiono, nggih. Kemudian juga ada yang lainnya. Nanti akan saya baca satu persatu Bu Arti juga. Ya, kita kembali ke tembang dulu. Langgam terkenang-kenang iki. Wah, Pak Dhe Parjiono iki cocok pas.

0: Tapi aku kepengin cepat selesai, Mbah.
1: Walah. Mbok tidak usah krusak-krusu, Tole. Ya monggo kalau kamu mau ngisi jawabannya sekarang, tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang.

Dewi Murni, suara khas dari hatiku sendang ya. Oke, Bu Arti ngenuk nggih. Bulu Perindu Perempat Semarang. Nggih, minta tembang keroncong Telaga Sarangan. Suwun Mas Tono. Selamat bertugas selalu, bahagia sekeluarga dan rezekinya berlimpah. Matur nuwun nggih nggih nggih nggih. Donga ingkang sami kagem panjenengan nggih Bu Arti ngenuk. Elah elah. Jan Bu Pak Sabto Kang Nguru Raya Bengawan Solo nggih Mas nggih. Salamnya untuk semuanya. Pak De Untung Mulyono Kaliwungu Kerajaan Kulon. Salamipun Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu nggih. Salamipun kangge Mas Dalang Tono, my favorite pro. Iya Dalang, Dalang-dalangan. Bu Haja Sri Winarti nggih. Kandangan Timur ini Kaliwungu dan semua pemerhati keroncong di semua tempat anywhere, waduh anywhere, WFI, work from anywhere. Lagu ini pun sak kersane Pak Dialang Tono. Atur nuwun, atur nuwun. Lajeng Pak Dimatius kalau mau tembangipun sampun ya. Yang mau gabung melalui telepon silakan, masih kami buka ini satu dua penelpon gitu. Sementara tembangnya ini juga masih tiga nomor yang belum diputar ya. Ada keroncong Sapu Lidi, kemudian Telaga Sarangan. Ya kita hadirkan satu persatu gitu nih. Bengawan Solo nanti Pak. Pak Disabto nggih, Kang Nguru Raya, kalau waktunya masih ya Pak ya, karena yang terakhir tadi terdeteksi. Oke, sekarang keroncong Sapu Lidi dulu kita hadirkan.

0: Kang Mas, Mbak Ayu hanya sampai di sini ya kan? Pertemanan kami temani Anda dalam suguhan bulu perindu keroncong klasik malam hari ini. Kita masih insya Allah banyak waktu ya, besok malam tembang Jawa, langgam Jawa, campursari Jawa klasik ngaten ya. Sabtu dan Minggu jangan khawatir, lebih terhibur lagi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya ya sebanyak-banyaknya. Tak bahagia, sehat dan berkelimpahan untuk Anda.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh implementasi mandatori bahan bakar B50 campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 9 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa pemanfaatan B50 di wilayah Jawa Tengah saat ini akan difokuskan pada alat pertanian dan ditargetkan merambah ke sektor transportasi serta perikanan. Adapun penerapan B50 juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi mandatori tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menambahkan kebijakan strategis ini diharapkan mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah karena menyetop impor solar sekaligus memperkuat pasar petani sawit nasional. Festival Bubur Suro diselenggarakan di Kelurahan Kerapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada hari Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli 2026 dengan tema Suluk Kerapyak, Setakir Sejarah dari Bahtera Nuh. Rupo, Roso, dan Tungo, kegiatan untuk memeriahkan bulan Suro ini diramaikan dengan agenda kirab budaya, pentas seni, pasar jajan, lomba hadroh, lomba masak jajan tradisional, lomba mewarnai anak, jalan sehat, pameran UMKM, serta pembagian 5.000 bubur Suro bagi masyarakat. Adapun dalam kegiatan ini, elemen rupo difungsikan sebagai media edukasi sejarah, roso menjadi penggerak kesadaran warga dalam melestarikan warisan tradisi lokal, serta dungo dipanjatkan bersama demi memohon keberkahan dan keselamatan. Diharapkan acara ini dapat semakin mempererat silaturahmi serta meneguhkan identitas budaya masyarakat. Demikian Kang Mas Mbak Yuh, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Sang Bumi Kubajurai. Waduh, luar biasa ini. Satu tembang dari Provinsi Lampung, sahabat budaya. Ya, enak didengar ya. Setelah tadi kita buka kebersamaan kita melalui sebuah tembang salam kangen dari Jawa Barat. Oke, sobat budaya, para ilmuwan ini mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya yang artinya kesadaran dan kemampuan manusia dalam berjuang mempertahankan kehidupannya. Ya. Sementara berbagai macam unsur yang membentuk budaya, antara lain keyakinan, mata pencaharian, bahasa, pengetahuan, teknologi, sistem sosial, kekerabatan, penanggalan, tata pemukiman, seni, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya, ini biasanya banyak sekali daerah-daerah yang memiliki kebudayaan khas, kebudayaan spesifik yang tidak dipunyai oleh daerah lain, seperti halnya Lampung ya. Di Lampung setidaknya ada 6 adat yang unik, yang terkenal, sahabat budaya. Mungkin kita pernah mendengar tentang tempoyang ya, kemudian gulai taboh atau seruit. Ya, beragam kuliner tersebut berasal dari provinsi yang letaknya paling selatan Pulau Sumatera, yakni Provinsi Lampung ya. Indonesia memang dikenal dengan kekayaan warisan budaya dan kuliner, termasuk di Provinsi Lampung ini ya. Beribu kota Bandar Lampung menjadi gerbang Sumatera untuk Pulau Jawa. Lampung tidak kalah eloknya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Selain keragaman kuliner, budaya dan seni yang dimiliki provinsi ini pun unik dan memperkaya kebudayaan bangsa. Ya, kalau kita ingin tahu adat dan tradisi unik yang populer di Lampung, antaranya ada tayuhan. Ya, tayuhan ini adalah perayaan adat yang satu ini diadakan oleh keluarga besar dalam rangka pernikahan, khitan, pembangunan rumah atau perayaan kesuksesan panen. Perhelatan yang dibutuhkan saat tayuhan diantaranya seperti tandang bulung, kecambai, nyani buak, begulai, nyekalai siwok, dan kambak bebuka. Penggunaan alat-alat ini akan disesuaikan dengan gelar adat. Ya, tadi yang saya sebutkan adalah alat-alat yang digunakan untuk tayuhan. Ya. Selain itu, pihak kerabat juga memberikan bantuan seperti berbagai bahan makanan mentah atau makanan yang sudah siap saji. Kemudian yang dua adalah budaya Bali Mau, sahabat budaya. Tradisi ini sebenarnya berasal dari Minangkabau, namun juga dilakukan oleh masyarakat di Lampung. Biasanya menjelang Ramadan, ya, masyarakat akan melakukan ritual Bali Mau atau mandi dengan jeruk nipis. Selain jeruk nipis, bahan-bahan lain seperti bunga kenanga, kemudian daun pandan dan akar gambelu juga ditambahkan. Ya. Bagi masyarakat lokal, ritual ini menjadi wujud pembersihan jiwa dan raga sebelum memasuki bulan Ramadan.

0: Aku cinta Indonesia, negeri yang penuh keindahan, makmur dan sejahtera. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu juga, memberikan warna kekayaan dan menjadi perekat NKRI. Kini Indonesia telah merdeka lebih dari 75 tahun. Inilah kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk terus belajar dan belajar, berkarya, membangun bangsa menjadi lebih makmur, sejahtera, dan bermartabat.
1: Di pundakmu terletak martabat bangsa.
0: Bangkit, bangkit, dan bangkit. Terus berkarya dan berprestasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional, jayalah Indonesiaku. Merah darahku mencerminkan tekad dan semangat terus berkorban untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa.

Balado masih tembang dari Lampung ya. Kalau tadi sudah dua adat yang kami utarakan ya, udah adat unik dari Lampung, maksudnya ada Tayuan dan Bali Mau. Kemudian juga masih ada tradisi Gawi yang dilaksanakan untuk ritual kehidupan, diantaranya kelahiran anak dan menjelang pernikahan. Tujuannya sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan rezeki yang dilimpahkan Sang Pencipta. Tidak semua orang bisa mengadakan perayaan ini, sahabat budaya. Biasanya hanya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi berada dan bisa melaksanakannya. Ini dikarenakan biaya pembuatan acara Gawi, ya, tradisi Gawi ini termasuk mahal. Upacara adat Ngumbai Lawok, ya, Ngumbai Lawok yang satu ini masih dari Lampung, ya, dilakukan sebagai bentuk syukur para nelayan akan melimpahnya hasil laut. Selain itu, mereka juga memohon keselamatan dan perlindungan dari Sang Pencipta saat mereka berlayar. Sedangkan cara pelaksanaannya adalah dengan menghanyutkan kepala kerbau yang telah disembelih ke laut sebagai simbol pengorbanan. Ritual unik ini mampu menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Lampung. Kemudian adat yang kelima adalah jujur, ya. Jujur ini termasuk ritual adat pernikahan Lampung. Muli atau gadis akan diambil oleh mekanai atau pria bujang yang dijadikan sebagai istri. Sang mekanai dan keluarganya harus membayar bandi lunik atau mahar kepada wali sang muli. Muli juga memiliki permintaan yang disebut kiluan yang menjadi haknya yang harus dipenuhi mekanai. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk pelaksanaannya, yaitu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sobat budaya. Cara sembunyi atau sabambangan, ya. Cara sembunyi atau sabambangan, yaitu ketika si pria melarikan si gadis ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si pria kepala adat akan melaporkannya kepada keluarga si gadis bahwa anak mereka hilang karena bertujuan untuk dipersunting. Nah, sedangkan cara tekahang atau terang-terangan, yaitu si pria langsung mendatangi kediaman si gadis dan melamarnya. Ada pula keharusan untuk membawa 24 macam kue adat kepada keluarga si gadis. Mahar harus dibayarkan kepada kepala adat pihak si gadis secara kontan. Nah, yang terakhir adalah ritual Ngambabeka. Ya, ritual Ngambabeka ini dilakukan pada saat pembukaan hutan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan atau perkampungan masyarakat. Masyarakat lokal meyakini bahwa hutan memiliki penunggu. Upacara ini dimaksudkan sebagai jalur perdamaian dengan penunggu hutan agar masing-masing tidak saling mengganggu. Dengan cara-cara tertentu seperti upacara Ngambabeka ini diharapkan kedua, ya, kelompok makhluk, ya, manusia yang menempati lahan baru ini dan juga sang penunggu yang tidak kasat mata ini bisa saling berdamai dan tidak saling mengganggu. Baik. Masih satu tembang, satu tembang dari Lampung lagi kita nikmati. Setelah Lampung, nanti saya ajak Anda terbang ke Sasak, Nusa Tenggara Barat.

kita nikmati tadi sebuah tembang dari Sasak Nusa Tenggara Barat, sahabat budaya, Gugur Mayang. Sebuah tembang yang disisipi dengan puisi begitu ya. Nampaknya ini tembang yang menyedihkan. Oke. Dan kalau kita mendengarkan teman-teman dari Sasak ini memang luar biasa enak begitu ya, meskipun ya secara implisit secara implisit saya tidak tahu apa arti dari tembang tersebut begitu ya, namun setidaknya bisa menikmati apa yang disajikan tembang tersebut dalam melodinya dan juga nuansanya. Memang negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki berjuta potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ya, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam predikat terbanyak di dunia dalam beberapa hal seperti jumlah penduduk, jumlah pulau, kemudian jumlah kota, jumlah suku, dan beberapa lainnya. Mengenai jumlah suku, Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara yang mempunyai suku terbanyak. Menurut data survei Badan Pusat Statistik tahun 2010 ya, menyatakan bahwa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia ini sebanyak 1340. Dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, suku Jawa merupakan suku terbesar dengan jumlah mencapai 41% dari keseluruhan populasi di Indonesia. Selain suku Jawa, ada beberapa suku yang sangat populer bahkan terkenal sampai luar negeri. Ya. Sobat budaya, kalau kita berbicara mengenai kebudayaan suku Sasak ya. Ini banyak budaya dan juga bentuk-bentuk seni yang dimiliki suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Ya. Merupakan salah satu suku yang cukup terkenal dan populer di luar negeri. Suku Sasak merupakan suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok. Ya. Menurut Wikipedia, sebagian besar masyarakat suku Sasak ini memeluk agama Islam dan berbicara dengan bahasa Sasak. Dalam hal kepercayaan, ada yang berbeda antara Islam yang diajarkan secara umum dengan Islam yang dijalankan oleh suku Sasak, sahabat budaya. Agama Islam yang dipercayai oleh suku sering yang disebut sebagai lisan Wetu Telu, ya, Wetu Telu, namun hanya 1% dari persebaran masyarakat asli suku Sasak yang melakukan ajaran Wetu Telu ini. Seperti halnya dengan kebudayaan suku Bali dan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, suku Sasak juga memiliki beberapa kebudayaan yang masih dipercaya dan dilaksanakan hingga saat ini. Beberapa seni budaya yang berasal dari suku Sasak adalah kain tenun dan budaya menenun. Ya, suku Sasak ini sangat terkenal dengan karya seni dari cabang seni rupa yang terbuat dari benang, yakni kain tenun. Suku Sasak sejak zaman dahulu sudah sangat terkenal dengan karya kain tenun dan budaya menenun bagi wanita. Kondisi ini bahkan dipertegas dengan anggapan yang beredar di masyarakat suku Sasak. Bahkan setiap wanita yang menenun ini merupakan sosok wanita yang dewasa dan siap untuk berkeluarga. Nah, ini menenun menurut orang Sasak disebut sesek dalam bahasa Sasak ya. Seksek atau menenun dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu ya, sak-sak, kemudian benang yang sudah disatukan tersebut dipadatkan dan disesakkan untuk menjadi kain dengan cara memukul-mukulkan alat tenun. Dan hal yang unik dari proses pemukulan alat tenun tersebut adalah suaranya yang menghasilkan bunyi sak-sak beberapa kali. Nah, karena kegiatan inilah konon yang menyebut budaya menenun ini sebagai cikal bakal munculnya
penamaan suku Sasak. Menenun selain menjadi budaya suku Sasak atau Sasak ya, juga merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia. Kemudian mengenai adat istiadat, sama halnya dengan kebudayaan suku Asmat di Papua dan beberapa suku bangsa lainnya, kebudayaan suku Sasak juga tumbuh berabad-abad tahun lalu dan telah mengakar menjadi adat istiadat pada masyarakat suku Sasak, sahabat budaya. Adat istiadat dari suku Sasak yang paling mudah dilihat adalah saat proses pernikahan. Dalam resepsi pernikahan, seorang wanita akan dinikahi oleh seorang laki-laki harus dilarikan dahulu ke rumah keluarganya dari pihak laki-laki. Proses ini disebut sesuatu yang menarik atau pelarian ya. Proses merarik. Ya, merarik ini dilakukan dengan cara yang sederhana. Calon wanita yang akan dinikahi akan diculik dari keluarganya tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan lebih dahulu. Dan proses penculikan mengharuskan wanita atau gadis yang diculik tidak boleh sendirian, harus ditemani oleh kerabat atau temannya ya. Selain menemani, kerabat juga akan bertindak sebagai saksi dan pengiring dalam prosesi ini. Dalam prosesi ini, wanita atau gadis yang dicuri harus berada di rumah kerabat laki-laki dan tidak berada di rumah laki-laki langsung. Nah, ini mirip seperti budaya perkawinan Lampung tadi ya, yang mana kalau Lampung tadi ada dua motif begitu ya, dua cara, yang satu dengan dicuri oleh laki-laki, sedangkan yang satunya langsung dilamar begitu ya. Sedangkan kalau di Sasak ini mengharuskan wanita atau gadis ini diculik dulu, tidak boleh sendirian dan harus ditemani oleh kerabat atau teman. Namanya ini penculikan ini hanya bersifat apa ya, tidak sungguh-sungguhan begitu ya, hanya prioritas saja untuk memenuhi adat yang berlaku. Kebudayaan suku Sasak lainnya yang dapat ditemukan dalam setiap kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak adalah rumah adatnya, sahabat budaya. Rumah adat suku Sasak berbeda dengan arsitektur dan bentuk rumah adat dari Bali secara umum. Kampung-kampung orang Sasak biasanya akan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi rumah berbentuk balai yang dilengkapi dengan lumbung padi di bagian sisi lainnya. Ya. Di sela-sela rumah tersebut dibangun beruga yang merupakan balai dengan fungsi sebagai tempat pertemuan. Ya, masih kita sajikan tembang dari Sasak atau Sasak Nusa Tenggara Barat. Ada Ngeringsang disuarakan oleh Sohri Ayu.

0: Nyampe juga. Panas banget.
1: Udah beli ikan ya?
0: Udah, nih.
1: Loh, kamu beli ikan ini?
0: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
0: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
0: Kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
0: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
2: Ju, sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
0: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
2: Ikan apa?
0: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
2: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
0: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
2: Sebaiknya jangan.
0: Kenapa, Nek?
2: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
0: Janji?
2: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
2: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
0: Terus? Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
0: Ah, sok tahu, ah.
1: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Hey.
2: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
1: Oh.
2: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
0: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
0: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
2: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
0: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
2: Udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
0: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
2: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
0: Oh, terus?
1: Sabar.
2: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
2: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
0: Terus, Nek?
2: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
0: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
2: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu.
0: Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
2: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
0: Lanjut, Nek.
2: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
2: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
0: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
0: Lanjut, Nek.
2: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
2: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
0: Lanjut, Nek, lanjut.
2: Mau istirahat dulu?
0: Enggak. juga, Nek. Lanjut aja. Tanggung.
2: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Perutku sangat kenyang.
3: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy Jia.
4: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
3: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
3: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
0: Encuy Jia ditinggal kan?
1: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
0: Bener kan, Nek?
2: Iya.
0: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
0: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
0: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.
0: Biarin. Namanya juga lupa.
2: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
0: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu suka ninggalin kalau lagi seneng.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Ih, baru sadar ya.
0: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
0: Ih, kamu gitu banget. Tapi, kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya? Sorry, kebawa suasana.
0: Terus, Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
2: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
0: Pulang sendiri, Nek?
2: Iya.
1: Kesian.
0: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
0: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
2: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana, duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
2: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
4: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
4: Baiklah.
0: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
2: Iya, begitulah kalau dicerita.
0: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
2: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
2: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enju Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
0: Oh, begitu toh?
2: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
0: Terus kena kutukan dong, Nek?
2: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enju Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
0: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
2: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
0: Wah!
2: Tahu nggak, sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
0: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
1: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
0: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
1: Iya, derita lo.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esok ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes.

0: Wah, selesai juga acara hari ini ya, Le. Alhamdulillah.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti capek.
0: Tapi Mbah juga seneng bisa ketemu lagi sama temen-temen kerja Simbah dulu. Sudah pada punya cucu. Sama kayak Simbah.
1: Ya begitulah asiknya acara reuni, Mbah. Mbah, aku kagum loh sama Simbah.
0: Apa?
1: Kok bisa ya? Simbah pas sambutan tadi lancar bicara di depan orang banyak. Tutur katanya juga halus, ramah, rapih. Wah, adem deh kalau denger Simbah pidato.
0: Simbah siapa dulu, Tole? Memang harus begitu, Le. Kita di hadapan banyak orang itu yang dinilai ucapannya. Pribahasa Jawa mengatakan, ajining diri sokolati.
1: Wah, artinya apa itu, Mbah?
0: Ajining diri sokolati artinya seseorang akan dinilai baik atau buruk itu berdasarkan ucapannya. Contoh saja ya Simbah tadi. Simbah sebisa mungkin menata ucapan dengan baik. Bahasa yang Simbah pakai juga bahasa yang halus, yang sebisa mungkin menghangatkan suasana. Kalau sudah begitu, nanti orang-orang akan melihat Simbah sebagai orang yang baik, santun, dan bijak, Le.
1: Oh, berarti kita harus menjaga ucapan kita ya, Mbak?
0: Ya jelas begitu, Tole. Apalagi kalau di hadapan orang banyak, harus ditata pikiran dan ucapan.
1: Iya, Mbah, iya. Paham sekarang.
0: Bagus kalau kamu paham. Ya sudah, Simbah mandi dulu ya, Le ya. Sudah sana.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris apa?
1: Pun sak-sake. Kerising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko. Ten warung napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

Suwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah njurung implementasi mandatori bahan bakar B50 campuran 50% biodiesel sawit lan 50% solar ingkang resmi kaluncuraken dening Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngendikaken bilih pemanfaatan B50 ing wilayah Jawa Tengah sak menika badhe dipun fokusaken dumateng alat pertanian lan dipun targetaken ngrambahing sektor transportasi sarta perikanan. Wonten ugi penerapan B50 ingkang dadosaken Indonesia minangka negara ingkang kaping sepisanan ing donya ingkang ngadopsi mandatori kasebat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, ugi ngendikaken bilih kebijaksanaan strategis menika ugi dipun ajab saged ngirit devisa negara inggo 107 triliun rupiah. Amargi nyetop impor solar ugi ngiyataken pasar petani sawit nasional. Pemerintah Kabupaten Banyumas pikantuk penghargaan Kabupaten Kota Pangan Aman Kaliewu Selangkung kanthi predikat sangat baik utawi level 5 saking Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Penghargaan menika dipunpasrahaken dening Kepala BPOM Banyumas Gideon dumateng Bupati Sadewa Trilakstiono dinten Kamis 9 Juli 2016. Wonten ing capaian menika dados motivasi kangge ngiyataken pengawasan pangan saking produk ingkang boten layak konsumsi. Gideon ngapresiasi inovasi lan integrasi pembinaan pelaku usaha ing Banyumas. Bupati Banyumas Sadewa ugi kagungan pangajap penghargaan menika saged dipun implementasekaken sacara nyata ing lapangan sarta macu jajaranipun kangge ningkataken predikat ing level 6. Unggul minangka rule model keamanan pangan nasional. Para miyarsa, Festival Bubur Suro dipunselenggarakaken ing Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dinten Jumat dumugi Minggu, sedasa dumugi 12 Juli 2016. Kanthi tema Suluk Krapyak Setakir Sejarah Dari Bahtera Nuh, Rupa Rasa lan Donga, kegiatan menika dipun meriahaken wulan suro menika dipun rameaken kanthi agenda kirab budaya, pentas seni, pasar jajan, lomba adroh, lomba masak jajan tradisional, lomba mewarnai anak, jalan sehat, pameran UMKM sarta ngedum gangsal ewu bubur suro minangka dumateng masyarakat. Wonten ing salebetipun kegiatan menika, elemen rupa dipun fungsiaken minangka media edukasi sejarah, rasa dados penggerak kesadaran warga lan nglestantunaken warisan tradisi lokal sarta donga dipununjukaken sesarengan kangge nyuwun kaberkahan lan keselamatan. Kaajab acara menika saged dados langkung mempererat utawi ngrupeketaken silaturahmi sarta neguhaken identitas budaya masyarakat. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta sandhakipun. Para miyarsa, Festival Lima Gunung ingkang kaping Selangkung 2016
resmi kagelar ing Dusun Warangan Kabupaten Magelang dinten Jumat dumugi Minggu sedasa dumugi 12 Juli 2021. Perhelatan gratis besutan komunitas Lima Gunung saking kawasan Gangsal Gunung ingkang ngubengi Kabupaten Magelang inggih menika Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing lan Menoreh menika nampilaken 8 gangsal grup kesenian ingkang libataken 1,207 sekawan seniman saking maneka tlatah. Kaja pacara menika saged dados sarana hiburan sarta sarana silaturahmi seniman lokal kangge samsaya nglestantunaken tradisi lan budaya. Wonten ugi rangkaian acara ingkang lumampah saking enjang dumugi dalu ingkang nyugataken maneka ragam tarian tradisional lan kontemporer, pameran seni rupa, pertunjukan spesial Kiai Kanjeng, enggo agenda utama arupi ritual budaya sakral kirab Lima Gunung. Solo Batik Karnival ingkang kaping 17 resmi dipun gelar ing dinten Setu 11 September 2021 wiwit tabuh gang 12 wekdal Indonesia Ireng Kilen. Ngusung tema filosofis pitulungan lan welas. Pitulas parade akbar menika dados wujud penghormatan sarta pelestarian warisan batik Nusantara ingkang adaptif dumateng perkembangan zaman. Rangkaian Grand Karnival menika nyugataken mahakarya kostum kreatif para desainer lokal. Rute konvoy kawiwitan saking panggung utama ing Jalan Bayangkara lajeng lumampah koridor Jalan Slamet Riyadi lan ugi Jalan Jenderal Sudirman hingga dumugi titik akhir wonten ing halaman Taman Tawang. Dipun aja pagenda taunan menika saged dados sarana pelestarian budaya batik lan hiburan tumrap masyarakat ingkang kepingin nyekseni langsung kemegahanipun tradisi Solo. Ingkang pungkasan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbud Parekraf Jawa Tengah gelar Festival Kebudayaan Jawa Tengah FKJT dinten Kamis dumugi Minggu 9 dumugi 12 Juli 2021 ing Balkon Des Kalih Tuk 9 Borobudur Kabupaten Magelang. Kanthi ngusung tema dari warisan budaya tumbuh ketahanan pangan, festival menika ngintegrasikaken harmoni seni lan sejarah minangka fondasi kedaulatan pangan masa depan. Acara menika nyugataken maneka warni agenda menarik kados dene pameran koleksi Museum Ranggawarsita, pagelaran seni, pawai gunungan ingga pasar Festival Craft lan Fashion. Sanesipun menika ugi wonten ruang edukasi interaktif lumantar kemah pandu budaya, bengkel budaya Sarasian sarto pemberian anugerah utawi paring anugerah kebudayaan Jawa Tengah minangka bentuk apresiasi pelestarian nilai tradisi lan berkelanjutan nipun hidup masyarakat. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Piye to? Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Kisah Togok dan Bilung.
4: Bilung,
5: apa Kang?
4: Wah, kendaraanmu tuh lolong.
5: Memangnya kenapa toh?
4: Kenapa buah-buah gitu kok dipasang? Berisik, tahu nggak?
5: Lho, kenal pot jaman now kok dibilang bobrok?
4: Jaman now, jaman now.
5: Ah, manusia jaman old itu ya kayak kamu itu, Kang Togok.
4: Ya kenal potmu itu yang sudah old kok.
5: Loh.
4: Suara kayak traktor rongsok, asap kayak asap dapur kebakaran gitu kok.
5: Bok biar, kenal potku sendiri, kok kamu yang rewel?
4: Ini kuping, juga kupingku sendiri. Kenapa suara knalpotmu yang berisik itu sampai sini, ayo?
5: Knalpotku copot, Kang.
4: Syukur. Kapok kamu. Apa aku bilang, ha? Makanya hidup itu harus peduli sama lingkungan sekitar. Jangan cuma mikir senengmu sendiri loh.
6: Pamirsa, salajengipun kaaturaken pasugatan campur sari prompat mat-matan kawiwitan jineman uler kambang sumangga.

Hidup dalam suasana keberagaman, kepercayaan, dan keyakinan adalah anugerah Allah SWT yang tidak ternilai harganya.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan laut yang luas. Memiliki perbedaan dan keragaman suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, dan lain-lain.

lain, namun tetap makmur, adil dan sejahtera dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu, yaitu Indonesia.

Mari kita semua senantiasa menjaga dan merawat kebersamaan, kerukunan dan hidup berdampingan antar sesama umat manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

segara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripeng alam donya. Sedulur kanca ruang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo dandan-dandan, sing kentir, wayahe mikir, sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keprail kumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubito sambi kolo, durgo mendang kolo sirno, ing ayuman gusti kang moho.

semanten atur pasugatan Sekarturi teman-teman campur sari kagem panjenengan sami taksi sesarengan kalian perumpat RRI Semarang salajengipun kaanturaken pasugatan keleningan ratri kagem pamiyarsa perumpat RRI Semarang.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan perangan 29. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: tompo kakang Narutama. Sliramu ngaturaki sungkem pangabekti ning ngersaku. Ya mung ujo pangastawaku wae genti tampanono ya kakang Narutama.
1: Sanget anggen kula mundi Sang Prabu.
0: Rening iki uga ana sowane Dimas Indratama. Uga sowane Bapa Mpu Barada. Non iki mula diprayogakake luwih dhisik. Anggonira lungguh.
1: Ngestokaken Sang Prabu.
0: Dimas Indratama.
2: Paring dawuh.
0: Aku nyungsum warta, Dimas, kepiye? Sliramu tak utus supaya ngawat-awati ning kraton Medang.
2: Sakderengipun kula ngaturaken sungkeming pabekti langkung rumiyin.
0: Yo, tak tompo. Pengestu kuwi tampanono, Dimas.
2: Sangat anggen kula. Hatur sak lajengipun. Kang Mas Erlangga mundhut priso perkawis. Anggen kula ngawat-awati kraton Medang. Caos uning, Mas. Bilih dumugi sak menika. Sak dangunipun Medang sampeyan dalem tilar wonten ing kauripan niki. Pangestu dalem tata tindhiken.
0: Oh, syukur. Syukur yen kaya ngono Dimas. Mula ngono ya Dimas Indratama. Mulane sliramu kuwi kala mangsane tak utus supaya ngawat-awati ning Praja Medang. Iki sesuk njur dinggo sapa ta Praja Medang kuwi yen ora kanggo sliramu. Mulane ya Dimas, wiwit saiki sliramu tata-tata. Sliramu besok kang bakal tak pasrai supaya lenggah utawa jumeneng aja ning Praja Medang.
2: Tong.
0: Diajeng Anantawi Kramatungga Dewi.
3: Inggih nuwun kula, sinuwun.
0: Kilo, sliramu wis mireng dhewe menawa Praja Medang uga tentrem. Ora ana rubeda apa-apa.
3: Inggih.
0: Mung sing tak pundhut ngene diajeng. Rening iki aku kepengin rembukan sing wigati karo kabeh para pangembating praja.
3: Iji sinuwun.
0: Mbok menawa mengkono klera-kleruku. Anggonku wawan pangandikan karo kabeh para pangembating bojo. Sliramu tak keparengake nderek cawe-cawe.
3: Sedaya menika yen sampun wonten kepareng dalem sinuwun. Kula namung nderek sedaya dawuh dalem sinuwun.
0: Ya. Diprayogakake.
3: Inji sendika.
0: Bapa Mpu Barada. Monggo kula aturi majeng lenggahipun, Bu.
2: Sendika, Prabu.
0: Kulo badhe nyungsum wartos lajeng kados pundi? Sak sampunipun bapa menika nindakaken kewajiban iki nderek mbrasta ruwet rentenging praja ingkang tumempuh wonten ing kauripan mriki.
2: Kepareng ngunjuk Prabu
0: iji
2: ingkang kulo sumerepi jumbuh kalian ingkang sampean dalem priksani menapa mboten kula mboten saged matur. Namung sak semerep kula teluh ingkang dipun sebar dening rondo calonarang sampun abar sinuwun.
0: Inji. Kula pitados wonten ngersanipun Bapa Mpu Barada. Jalaran menawi Bapa Mpu Barada semanten mboten caos pitedah datang kulo perkawis tumbaling negari kangge ngicali tenung ingkeng tumempuh wonten ing negari kauripan mriki. Mbok bilih inggo sepriki dereng wonten surutipun.
2: Menawi kulo mangertos kok mboten lajeng munjuk wonten ngerso dalem Sang Prabu Erlangga, nomo kulo meniko sesepuh ingkeng mboten purun tanggel jawab dateng kertora harjaning negari, Prabu.
0: Iji. Namung ngaten Bapa Mpu Barada.
2: Iji.
0: Uga kakang Narutama.
1: Non iji, Sang Prabu.
0: Sinaosa tenung sak menika sampun boten kados semanten. Nanging kulo tasih nguwatosaken mbok bilih tenung menika mangke badhe timbul malih wonten negari kauripan. Jalaran sumbering dauru ingkang damel tenung wonten ing praja kauripan mriku dereng saged dipun cepeng. Amenika lajeng kados pundi Bapa Mpu Barada?
2: Menapa sampean dalem ngersakaken rondo calonarang kedah dipun rampungi utawi dipun sampurnakaken, Prabu?
0: Menawi tetelo rondo calonarang menika ingkang damel dahuru, ingkang damel derdah wonten ing negari kauripan, kenging menapa mboten tumunten dipun cepeng?
2: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Estunipun kula sampun kumolancang ngrumi ini kersa dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Iji,
2: kula sampun miwiti badhe ngrampungi rondo calonarang Sang Prabu.
0: Mekaten.
1: Punten dalem sewu Sang Prabu.
0: Kakang utama kepi?
1: Badhe nyuwun priksa Bapa Mpu Barada.
0: Yo, tak parengake Kakang utama.
1: Nuwun sewu, Bapa.
2: Piye, Narutama?
1: Kula mireng unjuk aturipun Bapa Barada wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Ingkang damel tenung, inggih ingkang damel mboten tentremipun kawula ing kauripan menika Nyai Rondo Calonarang. Kula sarujuk sanget menawi pakartinipun Nyai Rondo Calonarang menika dipun sirep. Nanging kula kirang prayogi menawi Nyai Rondo Calonarang badhe dipun sampurnakaken. Namung nyuwun pangapunten Bapa. Mbok menawi saged, mbok menawi lumaku. Manahipun Nyai Rondo Calonarang menika saged dipun pripih. Ugi kebuka manahipun purun tumindak ingkang leres sampun ngantos perkawis menika dipun pecah. Awit ngaten menika nalika semanten injih piwulangipun Bapa Barada piyambak. Ning nuwun sewu kula menika kalebet sakdremi ngemutaken Bapa.
2: Ora apa-apa. Aku nedha nrimo nantang. Pancen kuwi sadurunge wis ndak petung. Ing mengkone wawas-wawas kahanan sing dumadi
1: ping
2: nek pancen rondo calonarang ora kena diprimo kepriye meneh mesti bakal ndak rampungi. Ning nek pancen wis gelem ngakoni lupute njur pasrah bungkukan aku mesti bakal ora tegel marang dheweke.
1: Oh inggih syukur menawi mekaten. Jalaran ugi piwulangipun.

0: boten gadah wenang merintah prajurit.
1: Lajeng?
0: Anak kula pun baula.
1: Oh, ngaten to.
0: Inggih.
1: Dados ingkang kadah wanyepeng menika ingkang putra baula.
0: Inggih, Kanjeng Ratu. Lah menapa boten nguwatosaken perkawis keselamatanipun?
1: Inci lho Bopo, ngentikanipun Bopo calon arang menika milo sekti. Menapa mboten malah nguwatosaken mangke ingkang putra menika Bopo?
0: Sedya kula anggen kula kengkenan anak kula baula sinuwun. Pancen kula susupaken. Lan petang kula panyusuping anak kula dateng rondo calon arang mboten badhe nguwatosaken sinuwun.
2: Kok mboten nguwatosaken menika dos pundi, Bu?
1: Mila dipun susupaken ngaten.
0: Kasunyatanipun mboten nguwatosaken. Caos uninga sinuwun.
2: Inji.
0: Bilih sak menika sampun kelampahan. Anak kula baula,
2: inji
0: sampun dados jodho dhaupipun Retno manggali anakipun calon arang sinuwun.
2: Lho.
1: Oh,
3: Retno manggali. Menika ingkang panjenengan ngendikaken rumiyin menapa endang pamikacih menika?
0: Iya, Narota.
3: Wah, njih ayo yen menika.
1: Lah iya ayo to Kakang yen mboten menapa ingkang sinuwun rumiyin lajeng mentala nundung kula to Kakang.
2: Wis kok ya werna-werna wae lho Kakang Narutama kuwi.
3: Kula ngantos.
2: Kuwi lelakon sing wis kawuri kok ya dadak diundhat-undhat meneh.
3: Nyuwun pangapunten Kajeng kula menika wae namung batin. Namung kok ketrucut. Nyuwun pangapunten Sang Prabu.
2: Ya, ra dadi ngopo. Bapa Mpu Barada.
0: Nuwun paring dawuh sinuwun.
2: Menawi Bapa Mpu Barada menika ngendikaaken bilih sak menika ingkang putra baula sampun dados jodho dhaupipun Retno manggali.
0: Inggih.
2: Ah menika malah saya dos pun dinjing anggen kula mastani menika, menika rak calonipun badhe besanan kalian Bapa Mpu Barada.
0: Leres Sang Prabu.
2: Menapa nggih Bapa Mpu Barada menika sak mangkenipun badhe Tegel. Menawi saestu mbok rondo calon arang menika sampun besanan kalian Bapa Mpu Barada.
0: Kenging menapa mboten badhe Tegel? Senajan menika besan.
2: Iji.
0: Awit sampean dalem kedah periksa. Atur kula ingkang sekawit wonten rasa dalem, kula nyusupaken anak kula baula. Dados ingkang kula tindakaken menika namung mujudaken setunggaling cara. Sampean dalem Sang Prabu tentu periksa wonten tembung kena iwake. Nanging ora butek banyu menika ingkang badhe kula caaken.
2: Injih. Yen ngaten kula sak menika pitados wonten ngersanipun Bapa Mpu Barada. Namung kula suwun perkawis menika nggih enggal-enggal kasirep sampun ngantos tuwuh ngombro-ombro malih tenung ingkang dipun damel mbok rondo calon arang menika.
0: Menawi pancen sampun kepareng dalem kados mekaten.
2: Injih,
0: lilah dalem kula suwun nyuwun tambahing pangestu badhe kula tindakaken dawuh timbalan dalem.
2: Oh nggih, namung ingkang ngatos-atos Bapa Mpu Barada.

0: kene to cedak kene. Aku ki nek caket karo sliramu ki njur atiku ki ayem jane.
1: Nek ngono padha, Kakang. Aku ki nek ra ono kowe kae rasane sedih banget.
0: Nalika aku suwe bali neng lemah tulis, njur sliramu kroso nglangut ngono kok nek ra tak tunggoni.
1: Aku ora tau mlebu omah lho, Kakang. Nang arep lawan, bae ra tau mlebu aku. Diseneni aku karo biyung.
0: Ayo kalau mangsa niki rak tak tinggal, aku rak ya kudu tilik wong tuaku. Pomoku ki tak jak mulih neng

Siap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Rompat RRI Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801 serta RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang. Saya Titi Samboto yang hadir kembali menyapa Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Dengan serangan acara telah kami siapkan untuk menghibur Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini. Teriring harapan, semoga Kang Mas Bayu semuanya selalu dalam keadaan terbaik, selalu dilimpahkan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas apapun yang menjadi rencana kita, menjadi target-target kita di hari ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
2: Para pendengar radio RRI Semarang yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Bersama pada pagi hari ini kita akan kembali mengawali aktivitas kita dengan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan bersama. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, khususnya di dalam segala aktivitas kami hari ini. Terlebih, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, ya Tuhan, untuk benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya mengambilkan bacaan ayat dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh spiritual, tokoh dalam hal politik juga gitu ya, yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Salah satunya itu kan bernama Mahatma Gandhi. Dia sebagai tokoh yang berperan penting untuk kemerdekaan India pernah mengeluarkan sebuah quotes gitu ya, yang menurut saya menarik itu. Kira-kira kalimatnya kalau kita bahasakan tuh kira-kira begini. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Nah ini menarik. Jadi bumi ini cukup untuk menjadi sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia semuanya di dunia ini. Tetapi kalau diminta untuk memenuhi keserakahan satu orang saja, ya bumi ini rasanya nggak pernah cukup. Saudara, sesuatu yang sangat lugas ditekankan oleh Mahatma Gandhi bahwa manusia itu hendaknya hidup dalam kesahajaan, hidup dalam rasa cukup, hidup dalam kewajaran. bukan hidup dalam keserakahan. Karena ketika manusia itu hidup dalam keserakahan, ya rasanya bumi ini tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang diharapkan dari keserakahan itu. Dan kalau kemudian hal ini kita renungkan gitu ya, bersamaan dengan tadi kita membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Bukankah memang sejak mula Allah menciptakan manusia itu dalam sifat kesahajaan? Karena kita bisa melihat dari ayat 15 tadi, di situ menunjukkan niat Allah yang ketika menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia itu memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu secara wajar atau sewajarnya. Tetapi juga harus diingat bahwa penggunaan taman secara wajar perlu juga disadari bahwa manusia itu dipanggil sekaligus untuk memikirkan, memelihara ekosistem taman itu supaya tetap bisa hidup gitu ya, sebagai rumah tinggalnya. Jadi manusia memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu, Taman Eden dalam hal ini, tetapi sekaligus manusia punya tanggung jawab untuk memelihara taman itu supaya ya ekosistemnya masih tetap berjalan gitu. Nah, saudara-saudara, ditambah lagi ketika kita merenungkan di ayat berikutnya, ketika Allah memberikan perintah kepada manusia, perintahnya semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sebetulnya menciptakan kultur kesahajaan terhadap manusia sejak mula. Nah, kesahajaan yang dimaksud adalah dalam hal ini tentang kewajaran dan tentang rasa cukup. Jadi Allah mencipta manusia dalam sifat yang bersahaja. Sayangnya, keserakahan menjadi godaan dosa yang punya kekuatan sangat besar dan selalu mengintip hati manusia. Dengan iming-iming nanti bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik, yang jahat, dan sebagainya, menjadikan manusia harus jatuh ke dalam dosa keserakahan. Jadi betapa keserakahan itu sesuatu yang sangat mempengaruhi gitu ya, sesuatu yang sangat berpotensi, sesuatu yang punya kekuatan sangat besar untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata benar kan dulu gitu, ketika zaman Adam dan Hawa itu, terutama kalau misalnya penjenengan bisa memperhatikan di pasal 3 ayat 1-7 gitu, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa keserakahan. Dan sejak saat itu manusia menjadi dikuasai oleh keserakahan, sehingga sikapnya terhadap lingkungan, terhadap sesama ciptaan, atau dalam hal ini ya terhadap taman itu yang semestinya berdasarkan hakikatnya itu mereka menggunakan sewajarnya, lalu kemudian memiliki rasa cukup gitu ya, sekaligus berupaya memelihara keberlangsungan alam itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, karena keserakahan manusia membuat mereka mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi betapa dosa itu menjadikan manusia begitu egois, begitu rusak ya hubungan dengan alam yang semula baik-baik saja kemudian menjadi predator yang mengeksploitasi alam dengan liar. Nah, secara hal yang seringkali tidak kita sadari bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam keserakahan, mengeksploitasi alam, justru itulah yang menjadikan Allah harus bertindak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menanggung penderitaan dan mati di kayu salib. Untuk apa? Tidak hanya sekedar untuk pengampunan dosa atau penghapusan dosa, tetapi juga demi memulihkan relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama ciptaan, dalam hal ini dengan alam. Nah, saudara-saudara, kalau pada saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, mulai hari Rabu kemarin kita mengikuti Rabu Abu gitu ya, kita memasuki masa Prapaskah, maka sejatinya kita diajak untuk merenungkan kembali hakikat hidup kita yang sejak awal itu dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Keserakahan itu buah dari dosa. Sementara kita manusia sejak awal itu sebetulnya sejatinya dicipta dalam sifat kesahajaan. Oleh sebab itu perenungan ini semestinya kita hidupi betul. Masa Prapaskah ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingat lagi, merenungkan lagi, menghayati lagi bahwa kita dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Dan kesahajaan ini mestinya kita hidupi tidak hanya sekedar direnung-renungkan saja, tetapi dibarengi dengan suatu aksi nyata untuk mewujudkan kesahajaan kita ini. Nah, ada beberapa hal yang sekiranya bisa membuat sekiranya bisa menolong kita untuk secara konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata kita mau berjuang mewujudkan kesahajaan hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Belajar untuk merasa cukup. Karena dengan merasa cukup, orang kemudian akan mampu mewujudkan hidup yang bersahaja. Sebaliknya, ketika kita susah merasa cukup, ya kita hanya akan dikuasai keserakahan, pengennya ini sudah dapat, pengen itu sudah dapat, pengen yang lain lagi, dan seterusnya. Maka poin pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Yang kedua, dalam hal ini memang secara khusus terhadap alam, mari kita menggunakan alam ini sewajarnya sebagaimana perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk mengusahakan tetapi juga memelihara. Kita diberi kewenangan untuk makan buah-buah itu, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan. Kita diberi kewenangan untuk mengolah alam sekitar kita menjadi penunjang hidup, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa alam sekitar kita adalah rumah kita. Maka poin kedua ini, mari belajar menggunakan alam yang sewajarnya. Dan poin ketiga sebagai pembelajaran kita adalah, mari kita juga menyadari bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah ini. Ya, dengan hal-hal sederhana yang sekiranya bisa kita lakukan, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, styrofoam gitu ya, karena sampah-sampah semacam itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai, bahkan mungkin ada yang tidak bisa terurai. Melakukan pemilahan sampah supaya kita tidak menyebabkan limbah-limbah yang beracun. Kemudian ya, barangkali mulai membiasakan untuk membawa tumbler gitu ya, membawa tempat makan yang tidak sekali pakai, dan masih banyak hal lagi, mengurangi penggunaan tisu dan seterusnya. Secara memang hal ini nampak sederhana, tetapi hal-hal ini justru akan menjadi salah satu cara kita untuk mewujudkan kesahajaan, untuk mewujudkan bahwa kita mau belajar merasa cukup atas segala berkat Tuhan, bahwa kita mau belajar berjuang, bahwa ketika menggunakan alam itu kita gunakan sewajarnya, bahkan kita juga di dalamnya sedang ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah. Bertepatan pada saat-saat ini adalah masa puasa bagi saudara-saudara muslim. Nah, untuk itu barangkali ada saudara muslim yang mendengarkan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi kita umat Kristen yang sebetulnya di masa Prapaskah ini kan juga masa puasa kita. Nah, masa puasa kita tidak ditentukan wujudnya harus persis, tetapi saya kira masa puasa kita ini bisa juga kita wujudkan dengan upaya mewujudkan kesahajaan hidup. Mari senantiasa kita ingat keserakahan kita. Selain menjadikan alam menjadi semakin menangis karena terluka oleh keserakahan manusia ini, ternyata keserakahan itu juga menjadikan Kristus harus menderita, bahkan mati di kayu salib. Jangan pernah melupakan itu. Kristus mati di kayu salib adalah karena keserakahan kita. Karena itu mari bersama kita sekali lagi menghidupi sifat dasar hidup kita yang sejati, sebagaimana sejak mula Allah memang mencipta kita menjadi manusia yang hidup dengan sifat bersahaja, bukan serakah. Selamat berjuang mewujudkan hidup yang bersahaja. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bersama-sama kami telah belajar untuk mengingat kembali bahwasanya Engkau mencipta kami dalam sifat kesahajaan. Karena itu di tengah perubahan konteks dunia yang pesat ini, yang semakin cepat berubah ini, mampukanlah kami untuk tetap menghidupi hakikat dasar hidup kami yang telah Engkau cipta dalam sifat kesahajaan, dalam sifat merasa cukup, dalam sifat hidup yang sewajarnya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk dapat mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya, berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.

Tahu petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang tak kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima Bu.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Hutan kita makin sepi ya, Koko. Pohon-pohon banyak yang ditebang.
1: Iya, Ruru. Rumah kita makin lama makin sempit. Kalau manusia tidak berhenti menebang, kita bisa kehilangan tempat berlindung.
0: Apa mereka tahu kalau hutan bukan cuma untuk kami, tapi juga untuk udara bersih mereka?
1: Mungkin mereka lupa. Tapi masih ada harapan. Kalau manusia mulai menanam pohon, menjaga hutan, dan menghentikan pembakaran, kita butuh mereka, sama seperti mereka butuh hutan.
0: Jadi kita harus terus mengingatkan mereka.
1: Betul. Dengar. Itu suara hutan memanggil, meminta manusia untuk peduli.

0: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas meraih penghargaan Kabupaten Kota Pangan Aman 2025 dengan predikat sangat baik level 5 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penghargaan diserahkan Kepala BPOM Banyumas Gideon kepada Bupati Sadewo Tri Lastiono pada Kamis 9 Juli 2026. Adapun capaian ini menjadi motivasi untuk memperkuat pengawasan pangan dari produk tidak layak konsumsi. Gideon mengapresiasi inovasi dan integrasi pembinaan pelaku usaha di Banyumas, dan Bupati Banyumas Sadewo berharap penghargaan ini dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan serta mengacu dan memacu jajarannya untuk meningkatkan predikat ke level 6 atau unggul sebagai role model keamanan pangan nasional. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh implementasi mandatori bahan bakar B50 atau campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 9 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa pemanfaatan B50 di wilayah Jawa Tengah saat ini akan difokuskan pada alat pertanian dan ditargetkan merambah ke sektor transportasi serta perikanan. Adapun penerapan B50 juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi mandatori tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menambahkan kebijakan strategis ini diharapkan mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah karena menyetop impor solar sekaligus memperkuat pasar petani sawit nasional. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Hari Sabtu yang sudah libur, waktunya menikmati waktu libur sejenak ya. Dua hari itu waktu yang lumayan kan Mas Bayu ya. Untuk beristirahat atau sejenak mengistirahatkan diri dari segala rutinitas. Dan pagi hari ini terasa dingin sekali kan Mas Bayu ya. Kalau panjenengan rasakan beberapa hari belakangan ini memang kita sudah masuk di fase ya puncak-puncaknya musim kemarau begitu ya. Dan kalau orang Jawa bilang itu musim bediding, dimana ditandai dengan suhu udara yang teramat dingin ketika dini hari hingga menjelang pagi begitu kan Mas Bayu. Dan ini bagi orang di beberapa tempat yang memang kesehariannya sering merasakan hawa panas begitu ya, tiba-tiba diterpa hawa sejuk atau dingin, badan agak kaget. Tapi itulah kemudian yang terjadi ketika musim kemarau tiba dan hampir memasuki puncak musim kemarau. Setidaknya hawa menjadi lebih nyaman dan lebih enak dirasakan begitu, tidak sumuk begitu kan Mas Bayu ya, ketika di malam hari atau menjelang pagi. Dan yang terpenting adalah ketika terjadi perubahan suhu yang ekstrim seperti ini, kita harus juga beradaptasi, juga yang terpenting menjaga kesehatan kita, jangan lupa. Walaupun di musim kemarau ini tidak sebanyak ketika musim penghujan, penyakit yang kadang-kadang muncul begitu ya, tapi setidaknya juga harus kita waspadai juga potensi ispa, potensi dehidrasi karena cuaca yang panas di musim kemarau ini juga harus kita antisipasi. Bagi kita yang mungkin dalam kesehariannya beraktivitas di luar ruangan, langkah lebih baiknya juga mengantisipasi hal tersebut. Dan untuk itu ketika beraktivitas pun kita juga harus memperhatikan asupan cairan, cukupi kebutuhan minum kita, kebutuhan cairan dalam tubuh, karena ketika dehidrasi menyerang ini juga akan berdampak domino ke fungsi organ yang lainnya, Mas Bayu. Dan masih kami hadirkan tembang-tembang pilihan yang menggugah semangat panjenengan semua pagi hari ini di acara Kilat Pagi nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Apa penyebab penyakit TBC? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: TBC penyebabnya bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis ini jenis kuman jenis bakteri yang karena dia gampang tumbuh di tempat yang lembab ya, di kepadatan penduduk yang tinggi ya, sehingga penularan itu mudah tertular gitu, karena dia bersifat penularan secara droplet ya, droplet itu percikan ludah ya, kemudian termasuk di udara ya, airborne disease, sehingga tadi dengan karakter Mycobacterium tuberculosis yang gampang tumbuh, gampang bertahan hidup di percikan ludah, kemudian di udara yang lembab, nah itu penularannya di situ. Biasanya dia penularan itu terjadi di rumah gitu ya, rumah atau tetangga ya, atau nanti di lingkungan komunitas, termasuk di sekolah, tempat kerja ya, yang tentu yang kurang kondisi lingkungan fisik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut ya, jadi kurang penghawaan, kurang ventilasi, kurang penyinaran dan seterusnya.
2: Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Masih bersama kami di Perempat RRI Semarang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sahabat budaya, tahukah panjenengan pagi hari seperti saat ini ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat badan menjadi lebih sehat ya. Salah satunya mungkin ini yang jarang kita lakukan, tapi sebetulnya mbah-mbah kita atau dulu leluhur kita banyak melakukan begitu ya. Pagi hari biasakan untuk panjenengan mencoba grounding atau nyeker dalam bahasa Jawa begitu ya, untuk berjalan di permukaan tanah atau di bebatuan atau di rerumputan, yang sebetulnya ini kalau orang sekarang mungkin mengiranya agak aneh begitu ya, kenapa pagi-pagi kemudian jalan di bebatuan atau di rerumputan. Tapi ternyata manfaat dari grounding atau kemudian kita melangkah menapakkan kaki di tanah di pagi hari bisa membuat saraf-saraf yang ada di telapak kaki kita ini menjadi lebih aktif begitu sahabat budaya. Dan seperti kita tahu bahwa di pengobatan tradisional banyak sekali kemudian yang melakukan pengobatan melalui saraf-saraf yang ada di telapak kaki kita. Oleh karena itu, ketika kita melakukan grounding ataupun nyeker di pagi hari, ini ternyata manfaatnya banyak sekali selain untuk merangsang saraf-saraf agar lebih aktif lagi, ini juga setidaknya membuat kita menjadi lebih sehat karena kita bisa bersentuhan langsung dengan tanah, dengan tanaman, dengan bebatuan yang ini membuat kita lebih bisa menyatu dengan alam. Dan untuk anak kecil ternyata dipercaya atau tidak grounding ataupun melatih anak untuk kemudian menjejakkan kaki di tanah, di bebatuan, di rerumputan, baik di telapak tangan dan telapak kaki, ini bisa membuat nafsu makannya bertambah. Ini karena memang ada saraf-saraf yang ada di sekitar telapak tangan dan juga telapak kaki yang bisa kemudian lebih aktif lagi, dan terutama di anak-anak ini bisa membuat mereka menjadi lebih nafsu makan begitu ya. Dan ini sesuai dengan beberapa literatur yang memang menganjurkan untuk anak-anak kita latih untuk grounding atau tidak menggunakan alas kaki ketika di pagi hari dan beraktivitas di langsung di tanah begitu, karena banyak juga bakteri-bakteri baik yang bisa kita dapatkan dari ketika kita langsung menyatu dengan alam. Sepertinya agak aneh, tapi jika kita biasakan ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik juga. Dan yang terpenting setelah beraktivitas bersentuhan langsung dengan tanah, dengan rumputan, dengan bebatuan, kita bersihkan kembali diri kita, mencuci tangan, mencuci kaki. Namun manfaat dari grounding bisa kita rasakan untuk kesehatan badan kita. Mungkin Mas Bayu sampai sekarang masih banyak yang melakukan aktivitas ini. Monggo sering-sering kita lakukan aktivitas seperti ini selain olahraga di pagi hari untuk kesehatan di tubuh kita dan menjadi sebuah investasi di masa depan, karena kesehatan yang terus terjaga ini akan membuat kita juga menjadi lebih nyaman dalam beraktivitas di keseharian.